0: KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Guangsing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Guangsing.
1: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
4: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh di jumlahnya 388 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya menanti dampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Angil dan ada kepala UPD asrama.
3: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dahnil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dahnil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
5: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
6: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu selama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
5: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhliyah Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
7: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain ibadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya, tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
5: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
8: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
9: Kami terima 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 miliar. Sebenarnya tabekan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Makassar Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Jika dengan toko di depan di Nabawi itu rata-rata sangat tinggi. Pokoknya keperluan di Makassar. Tidak ada barang bawaan jemaah haji Makassar itu lebih. Dan kampung yang ke Indonesia.
8: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah Debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap cengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat, kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
4: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang, semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
10: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
11: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislaine Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio

0: ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian

0: berdua dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Milan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
1: Menusuk kali ini, Pantai Norwegian, dalam kontak penalti, kembali ini Haaland! Goal! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
0: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan 4

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Pukul 8:28 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, selamat memulai aktivitas untuk Anda yang saat ini baru saja satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.

dari jadwal berlangsung pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat kelihatannya tertunda ini. Kita masih menunggu jalannya pertandingan tersebut. Tadi sempat ada pengecekan lapangan oleh ofisial dari FIFA mengenai kondisi lapangan yang sempat diguyur hujan. Nah, kalau kita lihat prediksi-prediksi yang sudah ada, termasuk prediksi dari Artificial Intelligence atau AI, jadi peluang Meksiko menurut AI ini ya, peluang Meksiko menang 45%, kemudian peluang imbang 90 menit 30%, dan peluang Ekuador menang 25%. Jadi kelihatannya dari rangkuman-rangkuman prediksi para pemerhati sepak bola dunia masih menjagokan Meksiko yang posisi menangnya 45%. Jadi prediksi gol ataupun keunggulan Meksiko rata-rata memprediksi selama 90 menit ini akan ada gol 1 untuk Meksiko. Artinya Meksiko bisa memenangkan pertandingan 1-0 ya melawan Ekuador. Tadi beberapa pendengar kita yang sudah komentar juga menjagokan Meksiko memenangkan pertandingan hari ini. Ada yang skornya 2-1, 2-0 dan lain sebagainya. Nah, seperti apa jalannya pertandingan nanti kita akan coba bahas juga soal ini ya. Jadi dia memang analisis menyebut bahwa Meksiko punya peluang untuk menang pertandingan hari ini cukup besar karena melihat penampilan mereka yang cukup sempurna di fase grup di mana 3 kemenangan, 6 gol dan belum kebobolan. Apalagi mereka bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari supporter mereka. Jadi Meksiko disebut memiliki pertahanan yang sangat disiplin meskipun mereka akan menghadapi lawan kuat seperti Ekuador. Nah, bagaimana dengan Ekuador? Ekuador lolos dari grup yang lebih berat termasuk kemenangan paling penting atas Jerman. Tim ini sangat kuat secara fisik, agresif dalam menekan dan juga berbahaya saat transisi menyerang. Masalah utama mereka kalau menurut para pemerhati sepak bola adalah penyelesaian akhir yang belum konsisten. Meski belum mampu menciptakan banyak peluang, Ekuador disebut sebagai lawan kuat bagi Meksiko, apalagi mereka bisa menyingkirkan tim kuat seperti Jerman. Nah, ini kita akan terus hadirkan nanti perkembangan terkini dari Stadion Meksiko City. Kelihatannya ini memang masih ditunda ya. Cuaca masih mendung di Meksiko City, hujan juga gerimis masih turun. Tadi sempat ada pengecekan lapangan oleh ofisial dari FIFA.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih menantikan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Meksiko versus Ekuador yang tadi informasinya bahwa sedikit ditunda karena lapangan yang basah karena hujan deras. Jadi kami masih menantikan untuk siaran langsung pertandingan Piala Dunia untuk hari ini antara Meksiko versus Ekuador.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Baik, pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli, kita masih menantikan ya siaran langsung pertandingan Piala Dunia untuk saat ini ya, yaitu Meksiko melawan Ekuador, yang tadi informasinya bahwa di sana sedang hujan deras dan masih melihat situasi lapangan. Pukul 9:18 waktu Indonesia Tengah, pendengar yang saat ini juga mungkin baru saja satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Kita ketahui bersama hari ini tanggal 1 Juli 2026 diperingati sebagai Hari Jadi Kepolisian Republik Indonesia, HUT Bhayangkara ke-80. Bagaimana Anda melihat ya kinerja kepolisian khususnya Polres Toli-Toli, Buol, Parigi Mautong, pendengar di HUT Bhayangkara ke-80. Mungkin Anda yang juga ingin memberikan ucapan kepada kinerja kepolisian ya khususnya Polres Toli-Toli, silakan Anda bisa ikut bergabung di 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230. Sambil kita menantikan siaran langsung Piala Dunia, yaitu Meksiko melawan Ekuador. Sambil menantikan siaran langsung Piala Dunia ini, pendengar, Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami memberikan komentarnya atau mungkin ucapannya di HUT Bhayangkara ke-80 untuk kinerja kepolisian khususnya Polres Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Silakan pendengar 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dari Puncak Kabinuang. Inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih menantikan siaran langsung Piala Dunia 2026, pertandingan antara Meksiko versus Ekuador yang ya beberapa saat lagi akan segera

0: Baik, pendengar, kita akan ikuti bersama pertandingan Piala Dunia antara Meksiko versus Ekuador.
1: Bung Indra, Bung Yanto, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas jelang pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador yang sempat tertunda kurang lebih 1 jam karena menyusul cuaca buruk yang terjadi di Meksiko City Stadium. Dua kesebelasan kini sudah memasuki lapangan pertandingan jelang bagaimana lagu kebangsaan dari kedua negara akan dikumandangkan di Meksiko Stadium sendiri. Bagaimana juga saat ini susunan pemain dari kedua tim, baik dari Meksiko dan juga Ekuador. Semarak dari puluhan ribu yang mengisi

0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Seperti waktu. Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Liblu tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Liblu akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menetaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: On a fait ce qu'il fallait, même si on a eu un premier quart d'heure un peu.
3: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
4: Well, the better team won. Congratulations to France.
3: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85. Mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
2: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
3: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar

0: sebelumnya pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya persen to persen. Jadi ada pesan di grup, ayo kita nonton bola. Biasanya pertandingan-pertandingan seru, pokoknya pertandingan-pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas-komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertuinya itu belum pernah untuk secara ini, secara resmi, secara kelembagaan mengadakan ya dengan bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
0: Kemudian juga terus memberikan apresiasi kepada RRI

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat William memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. William yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencintai.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini meski Lakers disebut ingin mempertahankannya. LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhirnya.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar demikian, hubungan kami bersama Pro3 RRI Jakarta telah mengikuti Warta Berita. Saat ini Anda kembali bersama siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz. Kalau tadi Anda telah mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia, Piala FIFA 2026 antara Meksiko versus Ekuador, dan juga penyampaian dinamika olahraga. Nah, saat ini bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kami akan temani Anda dalam Zona Musik Indonesia.

0: Dengar, itulah sebuah lagu yang sudah mengawali kebersamaan kita untuk Zona Musik Indonesia. Ada Cakrakan, Kekasih Bayangan, dan kita di Zona Musik Indonesia untuk siang hari ini. Silahkan yang mau bergabung menitipkan salam, karena kalau request lagu waktunya cukup singkat pendengar ya. Halo.
1: Halo, Zona Musik Indonesia, Hanjaimi.
0: Zona Musik Indonesia, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pati Madio Gomoli,
0: Bye.
1: Dicinta ulang pun tiba. Tiba saatnya ketemu dengan Hanjaimi. Kalau boleh tahu, ngomong-ngomong Hanjaimi dari mana sih?
0: 1.2, terima kasih atas kerinduannya. 1.2, Emi habis mengambil cuti yang cukup lama. Kemananya biar hanya aku yang tahu.
1: Oke. Okay.
0: Rahasia. Iya. Pokoknya Emi ke luar negeri.
1: Di
0: negeri lama Kabupaten Buol.
1: Oh, negeri lama Kabupaten Buol. Oh. Ngomong-ngomong ada oleh-oleh sih walaupun cuma ambang.
0: Iya, tidak ada. Emi tidak terbiasa membawa oleh-oleh, bawa diri saja ya. Oke.
1: Yang penting kesehatan aja.
0: Sehat. Oke deh, silahkan.
1: Ada aja yang di Dondo, ada Burai Kutekertanegara, ada Ahmad Gunawan, Adin, Rusdin dan Hamsa di Kampung Buol, Ani dan Semanti di Malangga, ada Rahma, Bundama, Gibi, Gita, Masyara, Lois, ada Pasya, dan semua-sama tanpa terkecuali aja ini.
0: Iya.
1: Keluarga, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Aja Isi.
0: Waalaikumsalam. Zona Musik Indonesia, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Rahma di Lakatan Aja Isi.
0: Bunda Rahma di Lakatan, apa kabar Rahma?
2: Kabarnya baik, Aja Emi sehat.
0: Alhamdulillah sehat Rahma.
2: Amin.
0: Silahkan Bunda Rahma.
2: Dulu ada Fatima tadi. Fatima aja kita oleh sama Aja Emi yang penting Aja Emi ya pulang deh.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Ada Kak Gibi, ada Kak Masera juga, ada Haji Ali Gendosana, semua satu lalu, ada Sumanti. Ada Fatima, Rusdin, Nur Iman, Hamsa, ada juga Sherly, ada juga Kak Dian di Salusana, semua yeah. Selalu. Semuanya, anggota yang sampai terkecuali, ucapannya sama Tian, buat aja ini, selalu bersama keluarga di rumah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih atensinya. Rahma, halo.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Emi. Selamat baku datang.
0: Baku dapa lagi cinta. Oke, dengan siapa di mana ini?
3: Bunda Ama.
0: Bunda Ama, apa kabar Bunda Ama?
3: Ini ada baring-baring Mbak Emi, kayak kurang sehat ini Mbak Emi.
0: Aduh, sama ini Emi juga ini pusing kepala berat ini. Oke.
3: Mbak Emi, pusing kepala bagusnya itu di air terjun di.
0: Iya.
3: Ya, Mbak Emi di air terjun itu.
0: Iya, cuma karena mapel lah, tidak banyak sih fotonya.
3: Ya, itulah.
0: Oke, silahkan Bunda.
3: Ya, buat Mbak Emi saja, semoga saya selalu bersama. Kasanya yang dari mana itu Mbak Emi? Surabaya dari mana? Makassar.
0: Dari Panajam, Kalimantan Timur.
3: Oh ya, semoga saya selalu bersama. Eh, sama Pira bersama sepupunya itu sesatu muka itu.
0: Semuanya ya?
3: Iya, okay. Semoga saya selalu ini. Pokoknya sama-sama tempat kelas Mbak Emi. Semoga saya selalu bahagia, selalu bersama keluarga kita. Oke Mbak Emi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ama atensinya. Siapa lagi yang mau bergabung? Tapi lagunya kita satu saja dulu ya. Yang mau bergabung, terima kasih Bunda Ama, terima kasih Rahma, juga untuk Bunda Fatimah yang sudah bergabung. Sehat-sehat untuk semuanya, salam kangen dari Emi untuk semuanya, untuk bunda-bunda cantik ya. Halo.
4: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, selamat siang. Zona Musik Indonesia dengan siapa di mana?
4: Zona Musik Indonesia dengan Adin.
0: Adin, apa kabar Adin?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
4: Eminya bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau ini sehat, Emi sehat. Sehat semua ya. Oke. Okay.
4: Pagi motong lagi panas.
0: Panas ya?
4: Iya.
0: Iya, di sini juga panas. Sama cuacanya.
4: Mudah-mudahan sebentar bisa turun hujan ini.
0: Iya, amin. Semoga hujannya jangan lama-lama juga ya. Oke.
4: Kebanjiran.
0: Iya, nanti kebanjiran lagi, repot lagi. Baik, silakan Adin.
4: Oke, kirim salam kita buat yang lagi menyiar, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga. Buat Aja Eli yang ada di Dondo, buat Rahma serta Kaserli ada di Angkatan, buat Kamasiara, buat Pak Amit dan Kak Nurmin yang ada di Lukbanggai, Bunda Rahma dan semua saja yang ada mendengarkan Zona Musik Indonesia di siang hari ini, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun.
0: Amin.
4: Kami terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adin atensinya. Dibuka lagi 0853438312320 atau 0821948309965. Kita di Zona Musik Indonesia. Kalau belum ada yang bergabung, ada satu lagu yang akan Emi persembahkan untuk semuanya. Mana lagunya ya? Di mana lagu ini untuk Adim? Selamat mendengarkan. Juga untuk Bunda Rahma. Serta semuanya. Satu lagu dulu. Setelah itu nanti dibuka line telepon Pro 1. Ada Ruang Baru. Lagunya ini sangat enak untuk kita dengarkan, pendengar.

0: Ruang Baru, itulah satu lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Saatnya kembali dibuka line telepon Pro 1. Terima kasih ya buat Fatimah di Ogomoli, Bunda Rahma di Kabetan, di Lakatan, Bunda Ama di Lembah, juga ada Adin di Parigi Mautong. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Hamzah di Kampung.
0: Halo Pak Hamzah, apa kabar ini Pak Hamzah?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Bagaimana Mbak Emi juga?
0: Alhamdulillah sama Pak Hamzah, cuman lagi sakit kepala. Apa ya obatnya sakit kepala? Minum air putih sebanyak-banyaknya sepertinya. Oke, Pak Hamzah Kampung Buol.
1: Kampung Buol.
0: Baik, silakan Pak Hamzah.
1: Mungkin dulu buat Pak Arifin di sebutan beserta istrinya. Dan juga Fatimah, Ogomoli, Kasumanti, Pak Rahma di Lakatan, Bunda Gebi di Lalu Sengkutu, ada Arianti di Nalu, ada Dian di Salu sana. Semua dijumpai sehat-sehat semua selalu. Untuk Mbak Emi juga mudah-mudahan sukses selalu dalam segalanya. Moga diberikan berkah rezeki.
0: Iya. Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Hamzah. Sehat selalu untuk Pak Hamzah. Emi juga menyapa Mbak Gebi di Lalos. Apa kabar siang hari ini? Semoga sehat selalu. Tempat tapinya belum pulang-pulang ini Mbak Gebi ya. Lupa Eminya. Oke, halo juga buat Fahrawi di Tinigi. Kemudian Mas Yara, Aga Kareba ko Mas Yara. Mas Yara di Tende, sehat selalu bersama Mbak dan semuanya ya, anak-anak tercinta Mas Yara. Oke, terus ada juga Yadi bersama istri tercinta, Bunda Christine, Bunda Clara, Bunda Elma. Terus ada, oh iya, Ibu Pendeta ya, apa kabar ini Ibu Pendeta yang malam itu di acaranya Bunda Christine ya. Sehat selalu untuk Ibu Pendeta, katanya pencinta program acara RRI juga. Semoga sehat selalu untuk Ibu Pendeta dan keluarga. Baik, kali ini ada di persimpangan dilema.

0: Baik pendengar, kita masih di Zona Musik Indonesia. Di akhir kebersamaan kita masih ada yang bergabung. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, siapa di mana ini?
1: Bung Beni Jo di Manado.
0: Beni Jo di Manado, apa kabar Beni Jo?
1: Kabar, alhamdulillah sehat walafiat, kabar balik.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Baiklah Beni Jo, karena so di penghujung kebersamaan kita ini sudah mau jam 1. Silahkan Beni Jo mau menyapa siapa?
1: Yang bertugas, saya bersepakat ya, Klub Inilah Tuhan Yang Maha Kuasa, salam untuk keluarga, salam sehat. Menyapa juga ada Bung Kendi di Toli-Toli, apa kabar Bung Kendi, ada Ibu Natali juga di Toli, Kristina Far ya. Ada Ayu di Makutena, Ibu Farida dari Palu, dan seluruh Verjo, tanpa terkecuali. Buat yang tugas, terima kasih, selamat siang.
0: Oke, selamat siang. Terima kasih atensinya Beni Jo, penelpon terakhir kebersamaan kita.

siang, terima kasih atensinya. Semoga Niar bersama keluarga juga warga Kabetan yang saat ini tengah beristirahat atau tengah beraktivitas selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup bersama program Sona Musik Indonesia. Setelah ini ada seni budaya, musik tradisional dan budaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli dan lagu-lagu dari daerah Makassar menemani Anda dalam musik tradisional dan budaya. Kira-kira untuk daerah Makassar tradisi apa yang mungkin masih Anda ingat?

Pendengar, kebudayaan suku Makassar tidak jauh berbeda dengan suku Bugis yang sebagian besar menetap di daerah Sulawesi Selatan. Mereka juga terkenal sebagai komunitas masyarakat yang setia, selalu menjaga tradisi serta adat istiadatnya. Jadi tidaklah mengherankan jika semua warisan leluhur tersebut tetap lestari hingga saat ini dan tidak tergerus oleh modernisasi. Nah, pendengar, ada beberapa tradisi suku Makassar yang masih tetap lestari hingga saat ini. Yang pertama, upacara adat Acera Kalompong. Ini adalah ritual untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Goa yang tersimpan di Museum Bala Lompoa. Tujuan dari upacara ini adalah membersihkan dan penimbangan mahkota yang sudah ada sejak abad ke-14. Raja Goa pertama, Tun Manurunga, adalah orang pertama yang menggunakan mahkota tersebut. Dan selanjutnya menjadi simbol dari pelantikan raja-raja Goa berikutnya. Pencucian harta benda kerajaan tersebut menggunakan udara suci. Pada awal pelaksanaan ritual juga akan membacakan surah Al-Fatihah oleh para peserta dan guru besar yang datang ke upacara tersebut. Khusus untuk berbagai senjata pusaka seperti keris, parang, dan mata makam, pelaksanaan cara pencuciannya agak berbeda, yaitu menggosokkan dengan berbagai ramuan minyak wangi, rautan bambu, dan jeruk nipis. Prosesi upacara ini memang terasa unik dan sakral karena setiap masyarakat yang hadir harus

menggunakan pakaian adat Makassar. Nah, yang berikut ada Mapalili, upacara adat suku Makassar ini peringer ya. Iya, tradisi Mapalili merupakan upacara adat suku Makassar untuk mengawali musim tanam padi di sawah. Ritual ini berlangsung di bawah pimpinan seorang pendeta dengan sebutan Puang Matoa. Semua peserta upacara akan mengenakan kemeja dan sarung berwarna dominan putih serta songkok. Selain itu, Puang Matoa juga menggunakan sejenis pentungan bernama kato-kato khusus untuk memanggil para laki-laki. Sedangkan untuk para perempuan akan menggunakan alat bernama kalung-kalung untuk memanggilnya.

Ada juga tata cara upacara adat suku Makassar dalam acara perkawinan memiliki 11 prosesi dan tahapan pelaksanaan diantaranya Ajangang-jangang yang merupakan tahap pengenalan mempelai, kemudian ada Asuro atau melamar, Apanasar untuk menentukan hari pernikahan, ada juga Apanai Lek Kolompo atau prosesi sirih pinang, ada abarumbung yaitu melakukan mandi uap dan akan berlangsung selama 3 hari. Selanjutnya apa selibunting atau siraman, juga ada abubu yaitu mencukur rambut halus dari calon mempelai, kemudian akorontigi atau malam pacar, ada asimorong yaitu akad nikah, kemudian aleka bunting atau munduh mantu, dan yang terakhir ada apa bajikang bunting yaitu menyatukan kedua mempelai. Upacara selanjutnya ada yang namanya Ani Nyapu Batang, upacara kelahiran suku Makassar pendengar ya. Dan masa kehamilan anak pertama merupakan waktu yang penuh penantian bagi sepasang suami istri. Bagi suku Makassar, kehamilan pada masa itu memiliki sebutan anginirang. Apabila kandungan sudah melewati usia 7 bulan, pasangan akan melakukan upacara aninyapu batang. Ya, pada upacara tersebut, kedua keluarga akan menyediakan berbagai macam makanan tradisional. Acara pertama dalam upacara ini adalah dengan memandikan calon ibu dan suami dengan istilahnya adalah nipasili. Tujuan dari upacara ini adalah untuk menjaga calon ibu dan bayi yang akan lahir dari semua pengaruh jahat. Selesai mandi ritual tersebut, suami istri akan mengenakan pakaian adat, kemudian sang calon ibu akan memilih salah satu makanan yang tersedia dan menjadi kesukaannya saat itu. Nah, upacara yang selanjutnya ada namanya Amataeng, upacara kematian suku Makassar pendengar. Upacara adat Amataeng adalah salah satu upacara adat suku Makassar berupa acara untuk kematian. Acara ini adalah prosesi orang meninggal khususnya bagi masyarakat suku Makassar. Prosesi ini akan melewati berbagai tahap pelaksanaan dari memandikan, mendoakan hingga penguburan. Hanya saja terdapat beberapa ketentuan khusus dari setiap prosesi yang berlangsung. Seperti ada pajenekang yaitu menyiramkan air ke tubuh jenazah sambil melantunkan pembacaan doa dan tahlil. Kemudian pasuina membersihkan bagian tubuh jenazah, ada pabisina yaitu membersihkan organ vital jenazah oleh keluarga terdekat, ada pamaralui atau menyiramkan air mandi terakhir sekaligus mewudukan jenazah. Jenazah yang sudah bersih akan segera dikafani dengan menggunakan kain suci, kain kaci oleh pihak keluarga terdekat. Setelah itu, imam dan beberapa pengikutnya akan menyembahyangkan menurut aturan Islam. Saat prosesi pemakaman, imam dan tokoh masyarakat yang hadir akan meletakkan segenggam tanah yang telah berisi doa ke wajah jenazah. Hal tersebut sebagai tanda siame atau penyatuan kembali dengan tanah. Setelah penguburan selesai, imam akan membacakan talqin dan tahlil dengan maksud agar almarhum dapat menjawab setiap malaikat penjaga kubur dengan lancar. Baik pendengar, itulah beberapa prosesi adat suku Makassar yang sampai saat ini masih sering dilakukan.

0: Selamat siang, saudara. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Toli Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Sementara pelayanan masyarakat yang membutuhkan pelayanan polsek Biau berarti diarahkan ke Polres Buol dulu untuk pelayanan surat menyurat atau surat keterangan hilang.
2: Dari desa yang masih belum ada jaringan, sementara proses penginputan eviden terkait aplikasi ini kan kita butuh jaringan.
3: Program Wirausaha Baru ini ditujukan kepada para tamatan-tamatan SMK dan sederajat yang belum memiliki pekerjaan.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Polres Bual menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman kantor Bupati Kabupaten Bual. Serta diakhiri dengan informasi Piala Dunia tentang babak 32 besar Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan-pertandingan menarik yang diwarnai permainan berkualitas, strategi matang, dan sejumlah momen krusial. Tiga laga yang berlangsung di New Jersey, Dallas Arlington, dan Mexico City menghasilkan tiga tim yang sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026. Bersama saya Suharmi Darmo Suwito. Saudara, Polres Bual menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman kantor Bupati Kabupaten Bual. Upacara dipimpin langsung Kapolres Bual AKBP Irwan SIK MHMTR, Opslu selaku Inspektur Upacara, dengan Ibda Revileno Majara bertindak sebagai komandan upacara. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Bual yang diwakili Sekretaris Daerah Ketua DPRD Bual, jajaran Forkopimda Kabupaten Bual, pengurus Bayangkari, serta sejumlah tokoh masyarakat. Renaldi melaporkan.
1: Rangkaian upacara diawali dengan pemeriksaan pasukan oleh Inspektur Upacara yang dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Bayangkara. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Bual AKBP Irwan membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangga kepada seluruh keluarga besar Polri dimanapun bertugas. Amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dibacakan oleh Kapolres tersebut menjadi bentuk apresiasi tertinggi dan rasa bangga negara terhadap seluruh keluarga besar Polri atas dedikasi mereka yang tanpa lelah. Melalui momentum ini, pemerintah menyampaikan terima kasih yang mendalam bagi kerja keras serta pengorbanan personel kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri secara profesional. Tugas mulia ini dinilai sangat krusial dalam menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat demi keberlanjutan pembangunan bangsa.
2: Izinkan saya membacakan amanat Presiden Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Rabu 1 Juli 2026. Pada acara peringatan Hari Bayangkara yang ke-80 ini, saya sebagai Presiden Indonesia menyampaikan selamat dan rasa bangga kepada seluruh keluarga besar Polri dimanapun saudara-saudara bertugas. Saya juga menyampaikan apresiasi tertinggi dari negara serta ucapan terima kasih atas kerja keras, pengabdian, dan pengorbanan yang telah saudara-saudara tunjukkan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri secara profesional dan tanpa lelah.
1: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema tersebut menegaskan bahwa seluruh perjalanan pengabdian Polri bermuara pada satu tujuan luhur, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui prinsip melindungi, mengayomi, dan melayani. Menurut Kapolres, perwujudan pengabdian tersebut hanya dapat tercapai jika Polri mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokoknya. Fokus utama Polri saat ini adalah memberikan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.
2: Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus utama pelayanan Polri yaitu pelayanan yang responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Apabila masyarakat telah bersungguh-sungguh merasakan kehadiran dan pengabdian Polri, maka Polri telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.
1: Pelaksanaan upacara kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran peringatan ke-80 Hari Bayangkara tahun 2026, serta dirangkaikan dengan kenaikan pangkat beberapa personel Polres Bual yang berlangsung di Aula Polres Bual.
0: Sementara itu, Saudara, pasca kebakaran yang melanda markas kepolisian sektor Biau pada Senin 29 Juni 2026, Polres Bual memastikan aktivitas personil kepolisian tetap berjalan meski untuk sementara berpindah lokasi. Martina melaporkan.
3: Saat ini personil Polsek Biau berkantor sementara di rumah dinas yang berada tepat di belakang gedung Polsek Biau yang terdampak kebakaran. Langkah tersebut dilakukan agar tugas-tugas kepolisian tetap dapat dilaksanakan sembari menunggu proses pemulihan fasilitas. Kasih Humas Polres Buol Ibtu Sudarmono mengatakan bahwa saat ini personil Polsek Biau masih menunggu proses penyambungan kembali aliran listrik dari PLN agar operasional pelayanan dapat kembali berjalan secara normal. Sementara itu masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi kepolisian untuk sementara waktu diimbau agar langsung mendatangi Polres Buol hingga operasional pelayanan di Polsek Biau kembali pulih.
4: Ya. Jadi yang sementara ini Bu, Bapak Kapolsek dan anggota lain sudah membersihkan rumah dinas Kapolsek Biau yang posisinya berada tepat di belakang kantor Polsek Biau. Selanjutnya akan menunggu penyambungan kabel dari tiang listrik menuju meteran listrik yang di rumah Kapolsek. Sementara menunggu penyambungan listrik dari PLN, karena kan kabelnya terbakar juga itu. Terus sementara pelayanan masyarakat yang membutuhkan pelayanan Polsek Biau untuk sementara diarahkan ke Polres Buol dulu, Bu, untuk pelayanan surat-menyurat atau surat keterangan hilang.
3: Dijelaskan, saat peristiwa kebakaran terjadi, personel kepolisian hanya sempat menyelamatkan sejumlah barang penting, diantaranya beberapa unit komputer dan senjata api dinas. Sementara itu, berbagai dokumen, surat-surat, serta kelengkapan administrasi lainnya yang berada di dalam gedung Polsek Biau tidak sempat evakuasi sehingga ikut hangus terbakar.
4: Jadi untuk barang-barang yang diselamatkan Bu, untuk barang mungkin cuma komputer dengan senjata, tapi untuk surat-menyurat seperti pertanggungjawaban keuangan kami yang tersimpan di Polsek Biau tidak bisa diselamatkan Bu. Alhamdulillah Bu, kebetulan kejadian itu kan yang pikir ada 4 orang, semuanya selamat Bu. Malah mereka yang membantu, ada beberapa personil tinggal di asrama belakang Polsek untuk membantu evakuasi juga Bu. Jadi semuanya yang piket dengan yang tinggal di asrama, semuanya sehat, selamat semuanya.
3: Polres Buol memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas, meskipun terdapat kendala akibat peristiwa kebakaran tersebut. Untuk masyarakat di Kecamatan Biau, Keramat dan Lakea, yang membutuhkan pelayanan bisa langsung menghubungi Babin Kantipma setempat.
0: Memperingati Hari Bayangkara ke-80 Polres Tolitoli, pagi tadi menggelar upacara di halaman Mako Polres Tolitoli yang dipimpin Kapolres Tolitoli dan dihadiri Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya, Ketua DPRD, pimpinan instansi vertikal, serta beberapa tamu undangan lainnya. Terkait peringatan Hari Bayangkara dan komitmen kepolisian dalam memberantas narkotika dan pertambangan ilegal peti, berikut wawancara reporter Sardono bersama Kapolres Tolitoli AKBP Raden Real Mahendra berikut ini.
5: Selamat siang Pak Kapolres, sebelumnya diucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 sesuai dengan tema 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Nah, bagaimana Polres Tolitoli sendiri memaknai hal tersebut Pak Kapolres?
6: Baik, terima kasih. Pada kesempatan hari ini kami dari Polres Tolitoli telah melaksanakan peringatan Hari Bayangkara ke-80 dengan tema 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Tentunya kami memaknai untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik kami dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok kami di aspek Harkamtibmas, penegakan hukum maupun pemberian perlindungan pengayoman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tolitoli.
5: Jelang hari ulang tahun Bayangkara sendiri, apa yang telah dilaksanakan sendiri untuk bagaimana Polri untuk masyarakat itu Pak Kapolres?
6: Ya, baik, dalam kesempatan peringatan Hari Bayangkara ke-80, rangkaian kegiatan menyambut semarak Bayangkara ke-80 telah kami laksanakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran 500 paket sembako, kemudian pemberian sarana air bersih, selanjutnya pelaksanaan program bedah rumah, kemudian juga perbaikan sarana infrastruktur jalan sedikit di daerah arah keluar kota itu. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan bakti religi berupa pembersihan tempat-tempat ibadah sekaligus sedikit perbaikan berupa pengecatan dan perbaikan sarana tempat ibadah yang dilaksanakan oleh Polres maupun Polsek Jajaran. Kemudian di kesempatan Hari Bayangkara juga kami melaksanakan kegiatan bakti kesehatan dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan kegiatan donor darah bekerja sama dengan PMI. Kemudian kegiatan lain yaitu ada beberapa perlombaan, yaitu perlombaan domino dengan insan pers, kemudian perlombaan e-sport Road to Kapolri, kemudian ada perlombaan Satpam Teladan, ada perlombaan Tiga Pilar yang memperlombakan desa atau kelurahan dengan menilai aspek sinergitas dari Pak Lurah atau Pak Kepala Desa, Pak Babinsa dan Pak Babinkamtibmas dalam bersama-sama menjaga keamanan di desa maupun di kelurahan. Itu beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan memperingati Hari Bayangkara.
5: di momentum hari ulang tahun Bayangkara ke-80, utamanya Polres Tektoli. Mungkin ini titipan dari masyarakat, Pak. Dua kasus yang saat ini menjadi sorotan adalah terkait narkoba dan juga pertambangan ilegal. Ini bagaimana Pak Kapolres menyikapi dua isu yang coba disuarakan masyarakat kita, Pak Kapolres?
6: Baik, untuk kegiatan narkoba, kami tetap berkomitmen melalui jajaran Satres Narkoba dan Polsek Jajaran untuk tetap melakukan penindakan terhadap pelaku pengedar narkotika, terutama yang marak di Kabupaten Tol-Tol ini adalah sabu. Selanjutnya untuk aspek permasalahan illegal mining atau pertambangan tanpa izin, sementara sampai saat ini kami monitor masih belum ada kegiatan tersebut, dan namun kami tetap melaksanakan kegiatan deteksi untuk mencegah terjadinya kegiatan aktivitas tambang ilegal.
5: Artinya, mohon maaf, ini juga mungkin perlu penjelasan dari Pak Kapolres terkait narkoba juga. Kalau saya baca di media sosial, banyak pihak yang mengatakan jangan-jangan juga anggota kepolisian bagaimana di dalamnya. Itu bagaimana penegasan Pak Kapolres untuk hal tersebut terkait opini masyarakat ini, Pak Kapolres?
6: Baik, dapat kami sampaikan di kesempatan baik ini bahwa kami berkomitmen zero tolerance terhadap anggota Polri sendiri apabila terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Tidak ada lagi sanksi ringan, kami akan rekomendasikan untuk pemberhentian tidak dengan hormat. Itu selaku komitmen kami untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dan kami juga melaksanakan kegiatan waskat, sewaktu-waktu akan kami dadak, kita laksanakan tes urin untuk mendeteksi apabila ada anggota yang terlibat. Demikian.
5: Ada himbauan dan penekanan untuk Pak Kapolres kepada semua masyarakat di Kabupaten Tol-Tol dalam menjaga situasi Katimas, karena Bupati juga memberikan apresiasi bahwa daerah kita daerah teraman di Sulawesi Tengah. Tapi bagaimana hal ini tetap bisa dijaga untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pemerintahan secara umum, Pak Kapolres?
6: Baik, himbauan kami kepada masyarakat tentunya dalam mengelola kondisi keamanan perlu sinergi dari semua pihak, tentunya komponen utama adalah masyarakat itu sendiri. Silakan berkomunikasi dengan para Babin Kaptipas kami yang ada di lapangan. Jika ada permasalahan sekecil apapun dapat disampaikan melalui Babin Kaptipmas, ataupun kami sudah membuka layanan kepolisian 110, dapat menyampaikan informasi sekecil apapun dan kami jamin kerahasiaan dari pelapor tersebut atau masyarakat yang mengadukan permasalahan tersebut. Demikian.
5: Baik, terima kasih Pak Kapolres.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tol-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Program Wirausaha Baru Sulteng dibuka, dan nantinya program ini akan menargetkan para lulusan SMK yang belum memiliki pekerjaan. Laporan Alfiansyah.
8: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah Sumarno menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tengah menjalankan program Wirausaha Baru WUB yang dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Program tersebut ditujukan bagi lulusan SMK atau sederajat yang belum memiliki pekerjaan sebagai upaya menciptakan wirausahawan muda yang mandiri. Menurut Sumarno, program ini dirancang untuk mendorong para peserta agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan bukan hanya menjadi pencari kerja. Melalui berbagai pelatihan yang disiapkan, peserta akan dibekali keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam membangun serta mengembangkan usaha.
9: Program Wirausaha Baru ini ditujukan kepada para tamatan-tamatan SMK dan sederajat yang belum memiliki pekerjaan. Kita arahkan supaya mereka tidak mencari pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan. Kita berikan pelatihan, mulai dari pelatihan manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan pengelolaan usaha supaya mereka punya bekal untuk menciptakan usaha baru. Pelatihan-pelatihan ini terus kita pantau, ya, ada pengawas nanti di lapangan melihat perkembangan mereka yang sudah kita latih apakah berhasil atau tidak, tentunya nanti akan kita evaluasi setiap periode.
8: Sumarno menambahkan bahwa program Wirausaha Baru terbuka untuk masyarakat umum yang memenuhi persyaratan. Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui aplikasi WUB, Wirausaha Baru, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dan mendaftarkan diri dengan lebih mudah. Untuk tahun ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan kuota sebanyak 2.000 calon wirausahawan baru yang akan tersebar di setiap kabupaten di Sulawesi Tengah.
9: Melalui aplikasi, ya, ada nanti bisa dilihat di aplikasi, silakan mendaftar. Nama aplikasinya adalah WUB, Wira Usaha Baru. Ya, kita tahun ini diberi kuota kurang lebih 2.000 wira usahawan baru yang kita beri kesempatan di semua kabupaten. Rencananya setiap tahun sampai 2029.
8: Melalui program Wira Usaha Baru ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap semakin banyak generasi muda yang mampu membangun usaha secara mandiri, membuka peluang kerja baru, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Buol optimis jumlah desa mandiri di Kabupaten Buol akan terus bertambah seiring dengan edukasi dan sosialisasi yang terus dilakukan DPMD kepada seluruh desa yang ada di daerah ini terkait kelebihan status desa mandiri. Laporan selengkapnya bersama Ahmad Mukadas.
10: Saudara, desa mandiri adalah desa yang mampu mengelola potensi sumber daya alam, ekonomi dan kelembagaan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Status ini diukur melalui Indeks Desa Mandiri IDM yang mencakup ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan. Salah satu aspek utama desa mandiri adalah pengembangan ekonomi lokal, di mana desa dapat mendorong potensi pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, maupun sektor wisata lokal untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Buol, Arfandi Awehanto, saat diwawancara RRI optimis jumlah desa mandiri di Kabupaten Buol akan terus bertambah seiring dengan edukasi dan sosialisasi yang terus dilakukan DPMD kepada seluruh desa yang ada di daerah ini terkait kelebihan status desa mandiri, di mana dari 108 desa, 7 kelurahan, dan 11 kecamatan, baru terdapat 14 desa mandiri di Kabupaten Buol. Salah satu penyebab minimnya jumlah desa mandiri di daerah ini, yakni masih adanya desa yang berkategori blank spot atau belum memiliki jaringan telekomunikasi.
11: Kenapa kita baru 14 desa? Mungkin selama ini kan kita tahu Pak, di desa Kabupaten Buol itu ada masih, kalau tidak salah, 23 atau 27 desa yang masih blind spot. Jadi desa yang masih belum ada jaringan, sementara proses penginputan eviden terkait aplikasi ini kan kita butuh jaringan, support dukungan jaringan. Jadi itu yang kita lakukan pendampingan, itu yang kita lakukan mentoring, biar segera bisa sebanyak mungkin desa Kabupaten Buol berada pada level status desa mandiri.
10: Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Buol, masih adanya desa yang berstatus blank spot menjadi kendala utama bagi desa yang bersangkutan untuk melakukan penginputan data-data yang dibutuhkan, sebab proses penginputan data membutuhkan waktu yang cukup lama karena membutuhkan verifikasi dan persetujuan dari instansi terkait sebelum status desa itu ditingkatkan.
11: Kendala besar Pak, bagaimana melakukan proses penginputan, karena proses penginputannya panjang Pak, dia begitu diinput, diverifikasi, disetujui, kemudian di approve dan seterusnya, jadi butuh waktu, jadi memang butuh support sistem yang kuat. Itu bagi saya tantangan, bukan kendala, itu tantangan di desa, di beberapa desa yang saya bilang, ada juga desa yang jaringannya bagus, tapi ada sebagian wilayahnya itu yang masih blind spot, termasuk di kantor desa sendiri.
10: Meski mengakui belum menemukan tantangan terberat dalam proses penginputan peralihan status desa, namun tantangan terbesarnya yakni bagaimana menjadikan hal itu sebagai fokus kerja DPMD Buol bersinergi dengan pemerintah kecamatan dan desa dalam mendorong desa yang ada di daerah ini dapat beralih status sebagai desa mandiri.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan-pertandingan menarik yang diwarnai permainan berkualitas, strategi matang, dan sejumlah momen krusial. Tiga laga yang berlangsung di New Jersey, Dallas, Arlington, dan Mexico City menghasilkan tiga tim yang sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar. Berikut laporan Setiadi.

0: Saudara Prancis memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Swedia dengan skor meyakinkan 3-0 di Stadion New Jersey, New York. Kylian Mbappe menjadi bintang kemenangan lewat 2 gol pada menit ke-45 dan 74. Sementara Bradley Barcola turut menyumbang 1 gol pada menit ke-53. Hasil ini menegaskan dominasi Les Blues sejak fase grup hingga babak gugur. Sepanjang pertandingan, Prancis tampil lebih agresif dengan menguasai 61% penguasaan bola, melepaskan 25 tembakan termasuk 13 yang mengarah ke gawang. Swedia sempat memberikan perlawanan, tetapi hanya mampu menciptakan 8 peluang dan 3 tembakan tepat sasaran. Solidnya lini belakang Prancis membuat serangan Swedia gagal berkembang hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini mengantarkan Prancis melaju ke babak 16 besar dengan penuh percaya diri sebagai salah satu kandidat kuat juara. Performa kolektif yang solid dipadukan ketajaman Mbappe di lini depan menjadi modal berharga bagi skuad leader Deschamps untuk menghadapi lawan berikutnya di fase gugur. Pantai Gading harus kandas di 32 besar Piala Dunia 2026 setelah hanya mampu bertahan dengan skor 1-2 atas Norwegia saat bertanding di Stadion Dallas Arlington. Antonio Nusa membuka keunggulan Norwegia pada menit ke-39 sebelum Pantai Gading menyamakan kedudukan melalui Amad Diallo pada menit ke-74. Namun Erling Haaland menjadi penentu kemenangan lewat gol pada menit ke-86 yang sekaligus mengakhiri perlawanan wakil Afrika tersebut. Pertandingan berlangsung cukup seimbang dengan Pantai Gading unggul tipis dalam penguasaan bola 52% dan mencatatkan 14 tembakan. Meski demikian, Norwegia tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang dengan penyelesaian akhir yang lebih tajam serta pertahanan disiplin di momen-momen krusial hingga mampu mengamankan kemenangan. Kekalahan ini membuat Pantai Gading harus mengakhiri perjuangan di babak 32 besar. Sementara itu, Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi tantangan berat melawan tim Samba Brazil dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling menarik di fase gugur Piala Dunia 2026. Sementara itu, tuan rumah Meksiko melanjutkan performa impresifnya di Piala Dunia 2026 dengan menyingkirkan Ekuador 2-0 pada babak 32 besar di Stadion Mexico City. Gol Julian Quiñones pada menit ke-22 dan Raul Jimenez pada menit ke-31 menjadi pembeda dalam laga tersebut. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor Meksiko yang belum pernah menelan kekalahan sejak turnamen dimulai hingga menembus babak 16 besar. Meski Ekuador tampil dominan dalam penguasaan bola dengan 57% berbanding 43% milik Meksiko, efektivitas menjadi kunci kemenangan tuan rumah. Meksiko mampu memanfaatkan peluang lebih baik, sementara lini pertahanannya sukses meredam serangan Ekuador yang hanya mencatatkan 1 tembakan tepat sasaran. Situasi Ekuador semakin sulit setelah Piero Hinchapi diganjar kartu merah pada masa injury time menit ke-90+5. Hasil ini memastikan langkah Meksiko ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan antara Kongo dan Inggris. Dengan performa yang konsisten dan belum tersentuh kekalahan, Meksiko semakin percaya diri untuk melanjutkan perjuangannya di hadapan dukungan penuh publik sendiri. Sementara Ekuador harus mengakhiri kiprahnya di babak 32 besar. Hasil dari 3 pertandingan ini menegaskan bahwa efektivitas penyelesaian akhir menjadi faktor utama di fase gugur. Prancis, Norwegia, dan Meksiko berhak melaju ke babak 16 besar setelah mampu memanfaatkan peluang lebih baik dibanding lawannya. Persaingan dipastikan semakin ketat karena setiap tim yang tersisa kini hanya berjarak beberapa langkah menuju perempat final.
1: Dan saudara, laporan olahraga oleh Setiadi mengakhiri warta berita daerah siang ini dari Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Dan pendengar, setelah penyampaian warta berita daerah sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Toli Toli siang ini, saya Imi Darmo Subito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini.
1: Balotelli, Aguero!
0: Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama

0: Rio Montevideo dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
1: Motor, hama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
2: Kenapa lagi kasihan kau ini, Ting? Kuat sekali pape tuh, pe tersendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
1: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana pe ribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jelang sore, pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya, penyiar Anda, Sally, hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini dan akan temani Anda, pendengar, hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan saya temani Anda di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk itu saya berguna di 0853 4383 1230.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sepertinya sudah ada yang bergabung. Saya coba untuk terima penelpon pertama kita. Halo, Pradangdut.
1: Dangdut adalah kita, Dek Seli.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fatima di Ogomoli, Dek Seli.
0: Fatima di Ogomoli, silakan. Iya. Fatima di Ogomoli, mau dulu dengar lagu yang mana?
1: Lagunya Iis Dahlia dan Yusi Uno, Sarjun, Dek Seli.
0: Judulnya Sarjun.
1: Sarjun.
0: Oke, silakan dijumpa dulu kalau begitu.
1: Ada pendengar dari Parimo, Buol, Ilham, Pak Tamrin Timumun, dan semua-semua. Ada aja Eli, ada Bunda Amar, Rahma, Gebi, Hamsa dan Rusli di Kampung Buol, Ani dan Sumanti di Malangga, ada Pak Arifin dan istrinya di Sekretariat, ada Louis Masyara, Pak Hamid, Pak Rusli, Pak Asya, dan semua-sama tanpa terkecuali, Dek Seli. Dek Seli bersiap bersama keluarga. Terima kasih.
0: Halo. Iya, tadi ya? Iis Dahlia dengan siapa?
1: Lagunya Iis Dahlia dan Yusi Uno, Arjun, Dek Seli.
0: Oke, saya coba dulu ya, Arjun. Oke, silakan kalau begitu di.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Bunda Fatima di Ogomoli yang sudah bergabung bersama kami untuk siang hari ini. Saya terima lagi 0853-4383-1230. Halo.
2: Assalamualaikum, Mbak Sili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Nah, 01 Sili.

0: Is of Lois Prodangdut.
1: Adalah kita.
0: Oke, silakan Om Lois, langsung saja mau dengar lagu yang mana Om Lois?
1: Punya Ayu Ting Ting.
0: Judulnya?
1: Alamat Palsu.
0: Oke deh, kalau begitu siapa yang kasih alamat palsu ke Om Lois?
1: Mbak Gita.
0: Oke deh, nanti Mbak Gitanya. Mbak Gita atau Mbak Gaby nih?
1: Mbak Gaby.
0: Oke, silakan alamat palsu dari Ayu Ting Ting dijumpa untuk siapa?
1: Semua-semuanya aja. Salam kaledo, kangen lewat saudara di Samarata.
0: Asik.
1: Makasih. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Om Lois yang sudah bergabung juga bersama kami untuk siang jelang sore hari ini. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Perdangdut. Wow. Halo. Iya, halo. Ini kenapa? Oke, bisa di ya, bisa dicoba kembali ya. Ini sepertinya ada gangguan sedikit. Anda bisa bergabung kembali bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0853-4383-1230. Saya terima untuk telepon selanjutnya. Halo. Iya, sepertinya ada gangguan. Sebentar akan saya coba handle ya. Tapi kita dengarkan. Ya, saya coba terima penelpon yang selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Selin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mas Ni di Tenigi, Mbak Selin.
0: Mas Ni di Tenigi, silakan Mbak Mas Ni di Tenigi. Mau dengar lagu yang mana?
2: Lagunya Revina Rindu.
0: Revina Rindu, silakan dijumpa kalau begitu.
2: Mbak Selin di Latasan, makasih. Ada juga Nia di Kabeta, Nur Eni. Buat Mbak Selin, selamat bertugas. Bagian keluarga, makasih Mbak Selin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ada Mbak Masni di Tinigi sudah bergabung bersama kami untuk sore hari ini. 0853-4383-1230. Saya perguna lagi untuk Anda yang sudah bergabung untuk sore hari ini. Halo.
3: Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang jelang sore.
0: Ya, siang
3: assalamualaikum
0: sore.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haryanti, ayam jago saya menang kan?
3: Pastinya. Itu jago saya juga.
0: Oke deh Haryanti, saya kendati ini ngantuk karena
3: pantas sama saya juga masih ngantuk. Pantas aja udah semangatnya luar biasa ya.
0: Tambah dengan batuk, aduh kayaknya langsung trek. Oke deh Haryanti, silakan ya langsung saja ya. Mendingan lagu yang mana?
3: Kesemsem Pak Polisi.
0: Apa?
3: Kesemsem Pak Polisi.
0: Kesemsem Pak Polisi, lagu sopo iki?
3: Nela Karisma.
0: Kesemsem Pak Polisi, dijumpa dulu kalau begitu.
3: Ya, spesial untuk para bapak-bapak polisi ya. Mm-hmm. Selamat ulang tahun Bayangkara ke 80 tahun. Semoga tetap jaya, sukses, profesional, dan tetap bisa mengayomi masyarakat
0: amin,
3: dengan baik.
0: Amin.
3: Yuk, spesial juga untuk semua yang sudah gabung. Selamat siang, jelang sore. Dan yang sudah menyapa hari ini, terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Mbak Feli, selamat melanjutkan tugas, semangat, bahagia bersama kroket cinta di rumah. Terima kasih. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Haryanti, Dinalu sudah ikut bergabung juga bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0853-4383-1230. Saya perguna kembali untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Selin.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Ini Bunda Rahma di Lakatan.
0: Bunda Rahma di Lakatan. Silakan ini Bunda Rahma di Lakatan.
3: Lagunya boleh?
0: Iya, lagunya siapa ini?
3: Lagunya Revina, Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta, silakan dijumpa dulu.
3: Menyapa dulu di Parikmas sana, ada yang di Buol, di Manado, di Tolgi, ada Sumanti, ada Gebi, ada Masyara, dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali ucapannya, masih yang menjelang sore.
4: buat Mbak Sally, saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Rahma di Lakatan sudah bergabung. 0853438313123. Lalu saya terima satu penelpon lagi ya sebelum saya hadirkan lagu yang sudah direkam oleh rekan-rekan. Halo, Perdangdut.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Hamza di Kampung Buah.
0: Pak Hamza di Kabul. Oke deh, Pak Hamza, langsung saja ini Pak Hamza.
5: Ya, boleh pesan lagu lagi.
0: Lagunya siapa ini?
5: Apa? Yes Yunus.
0: Yes Yunus.
5: Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia, silakan dijumpa dulu kalau begitu.
5: Ada Pak Arif di sana, ada sekretaris istrinya di situ. Ada Sumanti dengan Ani di Malangga. Ada Rahma di Jakarta. Lalu sedang Mbak Gaby. Ada Rianti tadi, Dian. Ada yang spesial khusus buat Peti Madogom ini.
0: Oke.
5: Ya, saya disempat semua sehat selalu.
0: Amin.
5: Dan tumbuh hasilnya. Semoga sukses dan setiapnya.
0: Terima kasih.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamza di Kabul ya, Kampung Buol. Hampir saya bilang Kabupaten Buol. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan musik berikut ini akan hadir untuk Anda. Untuk telepon saya tahan dulu ya, sebentar akan kita lanjutkan lagi.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dan dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya hadir untuk Anda di sore hari ini dalam cek fakta yang saya hadirkan terkait dengan Istana segera mengambil alih kasus ijazah Jokowi. Baik pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Istana segera ambil alih kasus ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo atau yang dikenal dengan Jokowi. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari turnbackshoax.id, setelah memasukkan kata kunci sikap Istana terhadap kasus ijazah Jokowi ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah kepada pemberitaan yang ada di kompas.com dengan judul soal ijazah Jokowi. Istana Kepresidenan hormati proses hukum dan berita kumparan.com berjudul Istana soal bareskrim sebut ijazah Jokowi asli itu juga dihormati, itu proses hukum. Dalam kedua pemberitaan diketahui bahwa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang sekaligus juru bicara Presiden Prabowo Subianto memastikan keaslian ijazah UGM milik Jokowi, ia menegaskan menghormati proses hukum yang telah dilakukan Bareskrim Polri. Kita ke cek fakta selanjutnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
3: Cek fakta selanjutnya hadir untuk Anda terkait dengan video Romo Koko umumkan bantuan modal usaha dari Australia. Baik pendengar, beredar di media sosial Facebook video yang mengklaim Romo Albertus Joni yang biasa dipanggil Romo Koko mengumumkan bantuan modal usaha bagi umat Katolik dan Kristen. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, video tersebut merupakan hasil manipulasi artificial intelligence atau AI. Selain itu, Romo Koko juga tidak pernah menyebar nomor WhatsApp pribadinya di media sosial. Jika diperhatikan secara mendetail, video yang diunggah itu memang terlihat janggal. Dalam video terlihat tidak natural. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian cek fakta yang saya hadirkan untuk Anda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Berada di Prodang Lut untuk sore hari ini, saya hadir kembali untuk Anda mendengar, dan sepertinya sudah ada kembali yang bergabung bersama kami untuk di Prodang Lut. Halo Prodang Lut.
1: Halo juga Dangdut, adalah kita. Iya. Assalamualaikum cantiku.
0: Waalaikumsalam Bunda Ama, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, ada diri sementara monitor kiri kanan ini, buah dengan toli-toli.
0: Masya Allah. Oke deh kalau begitu.
1: Terusan mau nelpon ke buah minta lagu juga.
0: Baik Bunda Ama, langsung ini mau dengar lagu yang mana Bunda Ama?
1: Lagunya Ikin Nurjanlah Saya Senyum dan Hatimu.
0: Senyum dan Hatimu, silakan dijumpa kalau begitu Bunda Ama.
1: Ya, menjumpai semua tanpa terkecuali yang sudah pada masuk, walaupun yang belum masuk, yang terutama ada Maya di Gorontalo yang masuk. Pokoknya semoga semua dalam keadaan sehat, dan buat saudaraku cantiku, semoga saya selalu bersama bocil-bocil di rumah. Oke, okay, assalamualaikum Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih Bunda Ama ikut bergabung juga untuk sore hari ini. Saya masih berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0853-4383-1230. Halo, Prodangdut.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Celi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Di Lakatan.
0: Bunda Sherly di Lakatan. Silakan Bunda Sherly di Lakatan.
2: Ya?
0: Iya, silakan ini.
2: Masih boleh lagu?
0: Iya, saya coba tambung ya. Sebentar akan kita hadirkan. Silakan, lagu apa ini?
2: Lagunya Silviana.
0: Judulnya?
2: Berkali-kali.
0: Berkali-kali, silakan dijumpa dulu kalau begitu.
2: Itu cuma teman aja, perlu satu tempat terkecuali. Ucapannya selamat sore. Untuk Mbak Celi, sukses selalu bersama keluarga di rumah. Amin. Assalamualaikum Mbak Celi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali saya perguna lagi untuk Anda yang ingin bergabung 0853-4383-1230. Halo, Perdangdut.
3: Dan kita ada lagi, kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Eli, Mbak Eli.
0: Ibu Eli di Dondo?
3: Ya.
0: Oke, Ibu Eli di Dondo. Silakan Ibu Eli.
3: Lagunya Ida Laila, Kau Masih Boleh, Penantian.
0: Penantian, dijumpa untuk siapa ini?
3: Untuk semua-semua yang sudah masuk tadi tanpa terkecuali. Untuk Mbak Sally, selamat bertugas, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Eli di Dondo ya, sudah ikut bergabung juga bersama kami di kesempatan sore hari ini. 0853-4383-1230 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ya, halo Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Maya di Gorontalo, silakan Maya di Gorontalo.
4: Lagunya Inul Daratista, Berlian.
0: Berlian, silakan dijumpa kalau begitu.
4: Iya.

0: para keluarga tercinta dan senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pamitnya buat seluruh sahabat RRI Katolik. Santun sore aja semuanya insyaallah dijumpai dalam keadaan sehat walafiat enggak kurang. Tetap suatu apapun dan senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maya di Gorontalo sudah bergabung bersama kami. Untuk telepon saya tahan lagi ya. Kita akan dengarkan musik berikut ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimana pun Anda berada, 0853-4383-1230. Seperti yang sudah ada kembali yang berguna, saya langsung saja terima penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Seli dan saudara kita.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti di Malangga, silakan langsung saja.
1: Masih bisa lagu Mbak Seli?
0: Ya, saya coba ya.
1: Kalau masih ada waktu, lagunya Rhoma Irama, Kehilangan.
0: Kehilangan, silakan dijumpa kalau begitu untuk siapa saja.
1: Kirim buat Kak Rahma, makasih sapaannya. Ada Mbak Gaby, Kak Fatima, Kak Hamza, Bunda Alma, dan semua pendengar setiap Pro 1 tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore dan semoga sehat selalu. Dan buat Mbak Seli, semoga sehat bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sumanti di Malangga ya, sudah bergabung juga bersama kami untuk sore hari ini. 0853-4383-1230. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya masih berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Baik, selanjutnya saya akan hadirkan lagu dari Revina ya tadi ya, Benalu Cinta ya. Akan saya hadirkan untuk Anda pendengar, tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi menemani Anda pendengar di kesempatan sore hari ini dengan penyiar Anda Sally yang bertugas di 102 MHz dan AM 1377 KHz. Tentunya masih saya temani Anda di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah dengan kebersamaan Sally. Halo, apa kabar juga nih untuk Anda pendengar yang baru saja stay. Semoga di sore hari ini saya jumpai semuanya sehat. Terpenting untuk Anda yang mungkin lagi punya hajat ya, ya tetap semangat. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar seperti yang sudah direncanakan dan diharapkan. Juga untuk Anda yang lagi terbaring sakit, semoga bisa cepat sembuh agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sembari sebelum saya lanjutkan lagi ya untuk Pro Dangdut di sore hari ini, kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Toli Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Bawa dari kota Roma. Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
1: Senang dendutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dan

102 MHz dan AM 1377 kHz Pro 1 hadir menemani Anda untuk sore hari ini, tentunya dengan kebersamaan Sally yang hadir untuk Anda pendengar di 0853-4383-1230. Saya Perguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Download adalah kita. Namun sepertinya hanya sekedar menyapa saja ya, karena lagunya sudah cukup banyak untuk sore hari ini yang belum saya hadirkan. Baik pendengar dimanapun

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Saya akan hadirkan beberapa lagu yang sudah direquest oleh rekan-rekan yang sudah bergabung bersama kami di Perdangdut sore hari ini. Selamat sore untuk Anda semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aih, untung kasihan saya enggak jadi bapak pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kok tahu itu? Berani betul kok bapak pinjam di aplikasi begitu? Bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang BK menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengan bodoh no, makanya itu.
0: Oh, begitukah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
3: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, waktu terus berlalu. Saat ini sudah pukul 16.22 menit waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa ya, waktu di sore hari ini. Tentunya Anda yang sudah memulai aktivitasnya dari pagi hari ini sudah bersiap-siap untuk kembali ke rumah. Namun sepertinya akan tertunda sejeda, karena seperti kita ketahui bersama bahwa kota Tolitoli lagi diguyur hujan. Ini sangat deras. Jadi untuk Anda yang mungkin menggunakan roda 2 untuk ya harus berwaspada. Walaupun menggunakan mantel hujan, tapi setidaknya di tunda dulu ya kepulangannya ke rumah. Jangan sampai ini malah berdampak pada kesehatan lagi ya. Apalagi sekarang ini kan lagi banyak musim flu, batuk ya. Ini mungkin lebih, kan ada yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, sembari itu pendengar, saya masih akan terus hadir menemani Anda dengan beberapa musik di ruang dengar Anda dan juga di ruang Nusantara. Suara Nusantara sore hari ini saya hadir menemani Anda di Pro 1 RRI Tolitoli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk di kesempatan sore hari ini, saya hadir di ruang dengar Anda lewat Suara Nusantara. Di Suara Nusantara kali ini, pendengar, saya hadirkan ini terkait dengan logo Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 yang diluncurkan, sudah disampaikan, dan pemerintah mengajak masyarakat sementara semarakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, pendengar, pemerintah resmi meluncurkan logo dan identitas visual peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan. Nah, pendengar, logo tersebut mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, dan merupakan karya desainer asal Padang, Fajar Novario. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan karya Fajar Novario terpilih melalui mekanisme polling publik dengan perolehan suara tertinggi, di mana karya saudara Fajar Novario ini memperoleh 44,73% dari total suara. Dan menurutnya logo tersebut juga memiliki filosofi yang kuat karena terinspirasi dari eksplorasi berbagai motif tradisional Nusantara. Keragaman motif itu mempresentasikan persatuan bangsa sebagai fondasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam keberagaman atau dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi fondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Juri juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang telah ikut menentukan logo resmi melalui polling publik. Ia pun berharap semangat partisipasi tersebut terus berlanjut dalam menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Agustus nanti, tepatnya 17 Agustus ya. Dan pendengar, pemerintah mengajak seluruh masyarakat, instansi, dan berbagai elemen untuk menggunakan tema serta logo resmi HUT ke-81 RI pada berbagai media publikasi. Dan panduan penggunaan logo beserta materi pendukung dapat diunduh melalui situs resmi logohutri.istanapresiden.go.id yang juga tentunya menyediakan contoh penerapan logo Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

52 menit lampar pukul 16 sore, pendengar dimanapun Anda berada, suguhan mesin masih akan terus saya hadirkan di ruang dengar Anda, dan sebentar di pukul 17 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Gema Saripati Maju.

Pendengar dimana pun Anda berada, Kak Hidna yang ikut menemani Anda sore hari ini mengantarkan kita ke pukul 17.04 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Gemas Saripati Maju, Skor Wil 4, Makassar.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Baubau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Kita mengawali informasi di sore hari ini, kita sudah terhubung dengan Reri Kendari. Selamat sore. Selamat sore, Reri Kendari.
2: Iya, selamat sore rekan kami dari...
1: Iya. Iya, silahkan laporan dari Kendari.
2: Baik, untuk laporan di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju, dari Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dilaporkan langsung dari rekan kami Idam.
3: Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
4: Sebagai salah satu lembaga pemerintah, kami support dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di sini itu banyak puluhan, mulai dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah menyimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi.
3: Lebih lanjut, Bismi Maulana anggota dan dukungan sensus menyampaikan data yang benar dan berpetugas.
2: Ya, demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan kami dari Mamuju.
1: Iya, terima kasih atas laporannya. Dan kita beralih ke RRI Makassar. Selamat sore.
5: Selamat sore.
1: Iya, silakan laporannya.
5: Baik, terima kasih. Informasi sore hari ini dari RRI Makassar mengenai 80 tahun Bhayangkara, Polri akan semakin bertransformasi menjawab tantangan. Kita ikuti informasinya bersama Sarifuddin.
6: Peringatan hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 diperingati Polda Sulawesi Selatan berlangsung dalam upacara dipimpin Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjopuro dengan Komandan Upacara AKBP Rise Sandiantanti saat ini menjabat Kapolres Pelabuhan Makassar. Irjen Pol Juhandani Raharjopuro mengungkapkan tema HUT Bhayangkara tahun 2026 yakni 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan tugas Polri harus berpijak pada kepentingan masyarakat, menggambarkan Polri tidak hanya diukur dari keberhasilan dalam penegakan hukum, tetapi juga kemampuan menghadirkan rasa aman dan pelayanan cepat kepada masyarakat yang berkualitas melalui tindakan yang humanis, adil, dan berintegritas. Irjen Pol Juhandani Raharjopuro mengatakan, penetapan pemerintah tahun 1946 menandai lahirnya institusi kepolisian Republik Indonesia yang diwawahi langsung oleh pemerintah. Sejarah 8 dekade Polri telah memberikan banyak kontribusi kepada bangsa dan negara, termasuk ikut mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berbagai tantangan Polri telah dihadapi. Polri akan semakin bertransformasi untuk menjawab tantangan ke depan yang semakin kompleks. Polri ke depan akan semakin modern, profesional, berintegritas, dan semakin dicintai masyarakat.
7: Selama 8 dekade pengabdian, Polri telah menjadikan bagian yang tidak terpisah dari perjalanan bangsa Indonesia. Berbagai tantangan telah dihadapi, mulai dari mempertahankan kemerdekaan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hingga menjawab dinamika perkembangan zaman yang semakin kompleks. Semua itu menjadi bekal berharga untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, modern, berintegritas, dan semakin dipercaya masyarakat.
6: Peringatan HUT Bhayangkara ke-80 di Polda Sulawesi Selatan dihadiri Forkopimda Sulawesi Selatan, para pimpinan kantor wilayah, lembaga negara vertikal, pimpinan media, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Upacara HUT Bhayangkara tersebut diikuti jajaran personil Polda Sulawesi Selatan dari berbagai fungsi, baik Brimob, Dit Polairut, Dit Lantas, Dit Samapta, Dit Krimum, dan Dit Krimsus, Dit Intelkam, Polwan, TNI Tiga Matra, PNS Polda Sulawesi Selatan, Basarnas, BPBD, Damkar, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Satuan Pengamanan.
5: Demikian informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan kami dari RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan dari Makassar di sore hari ini. Dan kita beralih ke informasi dari RRI Bau-Bau. Selamat sore.
8: Selamat sore rekan Fitriani Umar.
1: Iya, silakan laporan dari Bau-Bau.
8: Baik. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Bandara Beto Bari Bau-Bau terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di wilayah cakupan 1 kota dan 5 kabupaten. Memasuki masa libur, Bandara Beto Bari menyiapkan 6 pergerakan penerbangan setiap hari yang dilayani 3 armada. Berikut dilaporkan rekan kami Afriansa.
9: Saat season ini libur atau masa liburan, kami sediakan 6 pergerakan, 3 flight.
10: Bandara Beto Ambari Bau-Bau terus meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di wilayah cakupan 1 kota dan 5 kabupaten, yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Buton Utara. Kawasan layanan tersebut mencakup sekitar 1 juta penduduk. Memasuki masa libur sekolah atau peak season, Bandara Beto Ambari menyiapkan 6 pergerakan penerbangan setiap hari yang dilayani 3 armada, terdiri atas 1 pesawat Super Airjet dengan 2 pesawat baling-baling. Pemerintah juga memberikan insentif berupa penanggungan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 11% untuk pembelian tiket pesawat. Kepala Bandara Petu Ambari, Anas Labakara, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat agar biaya perjalanan udara tetap terjangkau.
9: Saat ini, pada saat peak season ini, libur atau masa liburan, kami sediakan 6 pergerakan. 3 flight, 1 dengan Super Airjet dan 2 dengan propeller. Pada masa ini juga, pemerintah juga menanggung PPN 11%. Jadi PPN-nya ditanggung pemerintah. Jadi kepada masyarakat tidak dibebankan untuk pembelian tiket.
10: Selain menambah layanan penerbangan, Bandara Betu Ambari juga menyediakan berbagai fasilitas bagi penumpang. Fasilitas tersebut meliputi air minum gratis, layanan check-in daring, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, hingga layanan penitipan kendaraan di area parkir bandara tanpa dipungut biaya. Di sisi operasional, Bandara Betu Ambari menerapkan efisiensi energi dengan memanfaatkan panel surya. Langkah tersebut berhasil menekan biaya listrik bulanan dari sekitar 70 juta rupiah menjadi sekitar 15 juta rupiah. Anas menegaskan, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai kebutuhan pengguna jasa penerbangan di wilayah layanan Bandara Betu Ambari.
9: Kita akan usahakan agar layanan dengan menggunakan pesawat Airbus A320 dan ataupun Boeing 700 konsisten. Kita harapkan tidak ada lagi cancel flight.
10: Anas menambahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah Kota Bau-Bau mendukung penuh pengembangan Bandara Betu Ambari baik dari sisi infrastruktur maupun operasional. Dalam waktu dekat, pihak bandara juga akan menggelar pertemuan dengan manajemen Super Airjet. Perkuat layanan penerbangan. Selain itu, Bandara Betu Ambari membuka investor yang ingin mengembangkan usaha di kawasan bandara dengan menawarkan biaya sewa yang lebih terjangkau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih dari RRI Bau-Bau. Kita beralih ke RRI Palu, ada Dinda Kurnia. Ya. Selamat sore.
11: Iya, selamat sore rekan Fitriani.
1: Iya, silakan laporan dari RRI Palu.
11: Iya, informasi dari RRI Palu, aktivitas illegal fishing bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan ancaman nyata bagi kelestarian dan habitat laut di perairan Sulawesi Tengah. Penggunaan bom ikan yang menghancurkan terumbu karang misalnya, membuat wilayah tangkapan kian menjauh dan menipis, hingga berdampak pada hasil tangkap nelayan di masa depan. Lalu bagaimana upaya pihak terkait, khususnya Kepolisian Perairan dan Udara Sulawesi Tengah dalam menangani hal tersebut? Berikut wawancara reporter RRI Palu Nita Surbakti bersama Diara Pola Irut, Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Suprianto.
12: Terkait dengan menjaga laut untuk masa depan. Kalau Pak Dir melihat fenomena di Sulawesi Tengah seperti apa sih terkait dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian laut kita, Pak?
13: Baik, saya mempelajari karakteristik wilayah kita ini banyak terdiri dari perairan. Kemudian dari banyaknya wilayah perairan ini banyak potensi sebenarnya yang kita miliki. Baik habitat-habitat biota laut, kemudian yang bisa dijadikan sarana untuk rekreasi, tempat wisata, itu rata-rata dari laut. Kemudian saya melihat dari 5 bulan awal ini, kemarin sudah ada 2 kasus yang memang bisa kita tangkap dan kita proses sampai ke pengadilan. Itu terkait dengan bom ikan. Terkait bom ikan ini, itu menurut saya kesadaran masyarakat kita masih kurang. Ya mungkin karena wilayah kita ini terdiri dari perairan, mereka mata pencarian dengan mencari ikan, masih ada beberapa yang memang mengambil jalan pintasnya menggunakan bom ikan. Padahal bisa menggunakan jaring. Lebih ramah lingkungan. Efek dari bom ikan itu tidak hanya ikannya saja yang terancam punah, karena kalau kena bom ikan, anak-anak ikan yang kecil-kecil pun ikut mati. Kemudian kualitas ikannya juga tidak bagus. Selain itu juga terumbu karang juga rusak, lingkungan laut juga rusak. Nah itulah, dari situasi itu saya dari Direktur Pelayaran Tengah, kita menyebar ada 10 titik pos yang kami sebar ke kabupaten kota. Itu kita sebar ada pos-pos yang kita lengkapi dengan kapal, tugasnya untuk melakukan pencegahan, patroli sehingga tidak terjadi bom ikan lagi mudah-mudahan ke depan. Selain mereka patroli untuk pencegahan, kalau ada didapat kita tangkap, kita proses juga. Seperti karena kemarin sudah ada 2 yang kita proses sampai ke pengadilan. Selain itu juga tidak hanya bom ikan, kita juga biota-biota laut lain yang dilindungi oleh undang-undang itu juga kita jaga. Ini juga sementara bergulir kami proses untuk kasus percobaan penyelundupan bambu laut. Itu ada kurang lebih sekitar 5 ton itu sudah kami amankan, sekarang lagi berproses. Jadi kami berkomitmen mudah-mudahan masyarakat lebih sadar terkait dengan kelangsungan atau menjaga perairan kita ini supaya habitat laut itu juga terjaga, karena daerah kita ini sebenarnya bagus-bagus, bisa dijadikan tempat wisata. Sayang kalau rusak.
14: Tapi Pak Dir, kalau Bapak melihat kasus illegal fishing yang terjadi Sultan ini, pelakunya itu memang nelayan kecil atau memang sudah penangkap ikan besar?
13: Kalau saya lihat sih, saya belum dapat yang penangkap ikan besar, karena kapal kami tidak bisa menjangkau. Kita punya wilayah Alki 2 itu jalur internasional. Kapal kami tidak bisa menjangkau ke sana karena kapal kami itu kapal tipe C. Jadi kami hanya kapal untuk patroli pesisir. Kami tidak menjangkau ke laut lepas. Tapi kalau yang 2 kemarin kita dapat itu masih tergolong menengah ke kecil. Kalau yang pelaku-pelaku besar kami belum dapat.
14: Tapi kalau Bapak melihat kan ini kan keliling di pesisir pantai kita Sultan. Kita cukup asri atau sudah persentasenya dari 100% udah berapa?
13: Adanya di DKP ya, tapi kalau saya melihat kami tidak bisa memastikan persentasenya, tapi dari laporan kegiatan politik itu memang ada beberapa wilayah yang dijadikan target oleh pelaku-pelaku bom ikan. Kayak di Tojo Una-Una di bagian pulau, itu yang mendekat dengan pulau Tian, di sebelahnya Togian itu, Tanjung Api. Mereka karena habitat itu bagus. Kemudian di Morowali juga yang mendekat ke arah Sumpuri itu juga dijadikan target mereka. Terus kemudian di Banggai Kepulauan, Banggai Laut itu di bagian pulau-pulaunya itu. Makanya kami naruh pos di sana, ada speed kami atau kapal kami untuk di sana.
14: Berarti sebenarnya ini karena ingin cepat dapat untung?
13: Iya.
14: Jangka panjangnya kasihan Pak.
13: Jangka panjangnya kasihan. Iya. Karena kasihan itu apa? Bibit-bibit ikan yang kecil itu ikut mati. Iya. Itu kasihan.
14: Sekarang dapat banyak, besok enggak dapat apa-apa.
13: Betul. Kasihan anak cucu kita nanti.
14: Oke, okay, baik. Terima kasih.
13: Ya, terima kasih. Terima kasih.
14: Selalu.
11: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Fitriani.
1: Ya, terima kasih rekan Adinda Kurnia dari RRI Palu-Palu. Dan pendengar, kita kembali ke RRI Mamuju di sore hari ini. Ada informasi Sekda Sulbar dorong hilirisasi komoditas pertanian melalui UMKM. Berikut laporan rekan kami Ahyan Irsyada.
15: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong hilirisasi komoditas pertanian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM guna meningkatkan nilai tambah produk lokal dan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengatakan selama ini sebagian besar komoditas unggulan Sulawesi Barat masih dipasarkan dalam bentuk bahan baku. Untuk itu, pemerintah daerah mendorong komoditas lokal dapat diolah di daerah sebelum dipasarkan. Menurut Junda, hilirisasi akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar karena mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan keuntungan bagi masyarakat. Ia menambahkan, Sulawesi Barat memiliki berbagai komoditas unggulan yang berpotensi dikembangkan melalui industri pengolahan seperti kakao, kopi, komoditas pertanian lainnya hingga hasil perikanan.
16: Pertumbuhan ekonomi salah satu subsektornya itu adalah industri olahan. Kita punya potensi pertanian itu cukup besar. Tapi saat ini kita jual dalam bentuk bahan baku. Kita mau kita olah di sini. Targetnya tentu membuka lapangan pekerjaan, ya. Nilai keuntungan akan lebih besar dan juga bisa mensejahterakan masyarakat itu.
17: Komoditasnya bisa.
16: Komoditas kita banyak. Kita unggulkan di komoditas kakao, ya. Kemudian komoditas kopi, ya, komoditas pertanian lainnya kita bisa kita olah, termasuk di sektor perikanan kita akan mengolah langsung. Ini contoh-contohnya nih dari proses hilirisasi industri kecil olahan ini.
15: Junda berharap penguatan hilirisasi melalui UMKM dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahinun sedang melaporkan.
1: Ya, demikian laporan dari rekan kami Ahyan Irsyadah.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda menyapa rekan Novian di RRI Ampana. Selamat sore.
17: Selamat sore rekan Fitriani.
1: Iya, silakan laporannya.
17: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Hari Bayangkara ke-80 di Tojo, Una-Una, Kapolres tekankan pelayanan cepat, penegakan hukum, berkeadilan, dan pengabdian untuk masyarakat.
18: Semangat pengabdian kepada masyarakat mewarnai peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di Kabupaten Tojo, Una-Una. Momentum tersebut menjadi ajang refleksi bagi jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam amanatnya, Kapolres Tojo Una-Una AKBP Yana Jayawidya mengatakan, peringatan Hari Bayangkara bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk melakukan introspeksi, evaluasi dan refleksi terhadap perjalanan panjang pengabdian Polri kepada bangsa dan negara. Kapolres menambahkan, Kabupaten Tojo Una-Una sebagai daerah yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan, memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Di sisi lain, potensi pariwisata, perikanan, pertanian, serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki harus dijaga bersama agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
19: Seluruh pelaksanaan tugas Polri harus selalu berpijak pada kepentingan masyarakat. Keberadaan Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya melalui pelayanan yang cepat, perlindungan yang maksimal, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kehadiran anggota Polri yang humanis, profesional, modern, dan terpercaya. Di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, kita juga memiliki tantangan tersendiri sebagai daerah yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan, potensi pariwisata, sektor perikanan, pertanian, serta kekayaan sumber daya alam yang harus dijaga bersama agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
18: Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana kepada sejumlah personil Polri yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi negara atas kesetiaan, kedisiplinan, integritas, dan dedikasi personil dalam menjalankan tugas. Kapolres berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme dan menjaga kepercayaan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
17: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Fitriani.
1: Iya. Terima kasih atas laporannya dari RRI Ampana dan rekan Novian. Selanjutnya kami beralih ke RRI Bone, ada rekan Andi Amran.
20: Selamat sore Fitriani di RRI Mamuju. Sore ya. Ini dari Bone kami menyampaikan berita terkait dengan Dinas Sosial Kabupaten Bone memastikan orang tua siswa dari sekolah rakyat akan otomatis mendapatkan paket bantuan sosial. Berikut laporan reporter kami Ayunia Hindiati.
21: Dinas Sosial Kabupaten Bone memastikan seluruh siswa yang terdaftar di sekolah rakyat secara otomatis masuk dalam basis data penerima paket bantuan sosial terintegrasi. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone Nur Hudaya menjelaskan langkah ini merupakan program nasional Asta Cita keempat dari Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim melalui sektor pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Ia menyebut paket bantuan yang akan diserahkan meliputi program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan modal usaha untuk orang tua siswa, hingga bantuan perbaikan hunian melalui program Bedah Rumah. Untuk memastikan ketepatan sasaran, tim Dinas Sosial bersama BPS dan SDM PKH gencar melakukan verifikasi lapangan serta kunjungan langsung atau home visit ke rumah warga. warga.
3: Dinas Sosial sendiri sudah sangat maksimal karena kebetulan kami memang melakukan sosialisasi dan melakukan home visit beserta BPS dan teman-teman dari SDM PKH. Tentang bantuan-bantuan yang akan diserahkan karena yang kami mendapat informasinya bahwa memang ini sudah menjadi program pemerintah bahwa siswa-siswa yang masuk dalam sekolah rakyat itu akan otomatis mendapatkan bantuan berupa bantuan program PKH, bantuan modal untuk orang tua, kemudian bantuan bedah rumah, bantuan PPSE namanya, seperti itu.
21: Kabupaten integrasi bantuan lintas sektor ini diharapkan dapat menjadi stimulan kuat bagi kemandirian ekonomi keluarga siswa sekaligus memutus mata rantai kemiskinan di daerah.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bone. Kita kembali ke rekan-rekan di RRI Mamuju.
1: Iya, terima kasih rekan Andi Amran dan pendengar. Kami beralih ke RRI Mamuju di sore hari ini. Ada rekan kami Nur Asmi Saleh. Ya, kami sedang mencoba untuk menghubungi teman kami. Ada informasi tentang inflasi Sulawesi Barat di angka 2,9% tercatat menjadi inflasi terendah secara nasional. Ya. Halo.
22: Ya, halo.
1: Ya. Rekan Asmi.
22: Baik. Ya, rekan Putri.
1: Silakan laporannya di sore hari ini.
22: Baik, terima kasih rekan Putri. Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan inflasi tahunan atau year on year di angka 2,29% pada periode Juni 2026, menjadikannya sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia di antara 38 provinsi. Data tersebut dirilis dalam berita resmi statistik Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan indeks harga konsumen atau IHK. Sulawesi Barat berada pada angka 111,54 poin. Sementara itu, inflasi tertinggi secara nasional terjadi di Papua Pegunungan sebesar 7,84 persen dengan IHK 122,43 poin. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat diwawancara usai pihaknya menggelar rilis berita resmi statistik di aula kantornya Rabu 1 Juli 2026 mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di Sulawesi Barat relatif terkendali dibandingkan daerah lain. Namun menurutnya, rendahnya inflasi perlu dilihat secara komprehensif dengan memperhatikan pergerakan harga komoditas penyusunnya. Ia menjelaskan, stabilitas harga tidak hanya diukur dari rendahnya angka inflasi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Pada tingkat kabupaten atau kota, inflasi tertinggi di Sulawesi Barat terjadi di Kabupaten Mamuju di angka 3,24 persen, dengan IHK 111,63 poin. Sementara itu, Kabupaten Majene mencatat inflasi terendah sebesar 1,70 persen, dengan IHK 111,48 poin. Sekaligus menjadi daerah dengan inflasi terendah di Indonesia pada level kabupaten atau kota.
23: Di antara 38 provinsi itu paling di bawah. Nanti mungkin data lengkapnya bisa melihat di BPS nasional dari statistik. Kita melihat dulu kalau mau bilang rendah atau tidak, kita harus melihat dulu komoditi-komoditi. Sejauh ini pemerintah menetapkan, saya lihat sudah mempertimbangkan ya, harga-harga itu tidak terlalu rendah di petani ini.
22: Capaian tersebut menunjukkan kondisi harga barang dan jasa di Sulawesi Barat selama setahun terakhir masih berada dalam rentang yang relatif terkendali. Meski demikian, BPS menekankan pentingnya pemantauan terhadap perkembangan harga berbagai komoditas strategis agar keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat tetap terjaga. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan kembali ke studio.
1: Iya, terima kasih atas laporannya rekan kami Nur Asmi Saleh dan pendengar. Kami melanjutkan informasi ke RRI Toli, ada news feature dan juga ada rekan Seliwati. Ya, selamat sore.
2: Baik, selamat sore rekan Fitri.
1: Ya, silakan laporan.
2: Baik, laporan dari RRI Toli terkait dengan feature ini, sinergi menjadi kunci utama dalam mewujudkan penanganan sampah di Kabupaten Toli. Berikut akan kita hadirkan feature disampaikan oleh reporter kami Ruth Damayanti.
5: Permasalahan sampah hingga kini masih menjadi tantangan yang terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Toli. Penanganan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem. Karena itu dibutuhkan langkah bersama agar persoalan ini dapat ditangani secara berkelanjutan.

0: itu sangat penting untuk melakukan kegiatan pembersihan di seluruh tempat. Makanya pemerintah, pengusaha penanganan lingkungan di wilayah Toli-Toli Raya. Kalau misalnya tiga komponen ini nanti bertemu dan bersepakat untuk melakukan kegiatan ini, saya rasa Toli-Toli akan bersih.
1: Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli, Bustanil, mengatakan mengenai penanganan maupun pemilahan sampah merupakan persoalan yang terus menjadi perhatian dan tidak pernah selesai jika tidak diiringi dengan aksi nyata. Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan berbagai upaya, mulai dari penyediaan sarana kebersihan, pelaksanaan kegiatan kerja bakti seperti Gerakan Indonesia Komunitas, organisasi dan praktisi lingkungan, hingga memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat. Koordinasi juga terus diperkuat bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, serta RT dan RW agar gerakan pemilahan sampah dapat diterapkan hingga ke tingkat lingkungan terkecil. Menurutnya, berbagai langkah tersebut menjadi bukti bahwa gerakan pemilahan sampah tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan energi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, pengusaha, komunitas, dan seluruh pihak agar perubahan perilaku dalam mengelola sampah dapat terwujud.
2: Kalau kita berbicara sejarah, pemilahan sampah ini kan mungkin dimulai dari tahun 2005 terkait pemilahan sampah ini sendiri. Karena lagi-lagi mulai dari Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup, pemilahan sampah ini menjadi salah satu fokus pengelolaan sampah yang memang betul-betul dikelola dari hulu.
1: Sementara salah seorang masyarakat di Kabupaten Toli-Toli, Mira, menyampaikan Tinta daerah terus membangun sinergi bersama masyarakat melalui edukasi dan imbauan mengenai pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Edukasi di tingkat kabupaten, tetapi juga dapat melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, hingga perangkat RT dan RW sebagai garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakatnya.
3: Karena memang pemerintah ya wajarlah punya rencana, punya aturan seperti itu, tapi kita masalahkan ini para masyarakat-masyarakat yang terutama di dalam rumah tangga. Nah, coba pintar memilah-milah sampah yang mana pisang yang basah, semuanya dipilah-pilah. Kemudian karena saya melihat ya, kalau saya jalan pagi di Kabupaten Toli-Toli ini bersih-bersih, kalau itu jalan poros, jalan utama itu bersih, tapi kalau sudah masuk setiap lorong, pasti di muka jalan atau depan rumah, di bahu-bahu jalan itu sampahnya banyak. Nah, terus seperti kita nunggu yang pemerintah paling atas, kan ada pemerintah bawah itu.

0: lokal.
1: Senada Sekretaris Kecamatan Baulan Kabupaten Toitoli Abdul Haris turut menyampaikan pihak kecamatan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan RW guna menggalakkan gerakan pemilahan sampah di tengah masyarakat. Edukasi dan imbauan itu terus diberikan agar masyarakat sebagai langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi kebersihan lingkungan.
2: Tentunya kami dari pemerintah kecamatan, lurah maupun desa tingkat ke bawah, lingkungan RT dan RW. Bagaimana sampah itu akan dipilah sampai pembuangan tempat sampah. Oleh karena itu, tentunya nanti kami akan desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa pemilihan sampah itu sangat penting.
1: Ya, kecamatan bahwa pemerintah dan masyarakat gerakan menjaga kebersihan lingkungan diharapkan semakin kuat sehingga cita-cita mewujudkan Kabupaten Toli-Toli yang bersih, sehat, dan bebas dari sampah dapat tercapai.
3: Baik, demikian feature dari RRI Toli-Toli yang disampaikan oleh Ruth Damayanti. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri.
4: Iya, terima kasih rekan Seliwati dari RRI Toli-Toli.

0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
1: Ya pendengar dan juga pemirsa, demikian news picture dan juga sekaligus menutup Gema Saripati Maju Skorwil 4 untuk edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar, dan di meja operator ada Ihwan Fausan mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Gemah Sari Pati Maju Korwil 4 RRI Makassar. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM Stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Aih, untung kasihan saya enggak jadi bapak pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kok bapak pinjam di aplikasi begitu? Bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang BK menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bikin anak bodoh, no? Makanya itu.
0: Oh, begitukah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
3: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17.51 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi saya hadirkan untuk Anda pendengar di informasi atau ya di musik dan informasi untuk sore hari ini. Pendengar, sebelum saya akan ajak Anda mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang juga akan dirangkaikan dengan azan maghrib untuk kota Tolu-Tolu dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18.09 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, informasi yang saya hadirkan ini terkait dengan Kemenag Tolu-Tolu integrasi data ASN untuk tingkatkan layanan kepegawaian. Baik, pendengar, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Tolu-Tolu mempercepat implementasi interkoneksi data aparatur sipil negara melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis atau BIMTEK yang diikuti oleh seluruh pegawai negeri sipil PNS di lingkungan Kemenag Tolu-Tolu. Nah, pendengar, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka persiapan integrasi data kepegawaian berskala nasional. Melalui program ini, data ASN diharapkan dapat tersinkronisasi secara nasional sehingga pengelolaan administrasi kepegawaian menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Tolu-Tolu, Jumade, mengatakan bahwa transportasi digital menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan kualitas layanan kepegawaian di lingkungan Kementerian Agama. Nah, dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya menerima materi teknis terkait dengan implementasi interkoneksi dan maksud kami interkoneksi data ASN, tetapi juga melakukan verifikasi dan penyiapan dokumen sebagai tahap awal sinkronisasi data kepegawaian nasional. Dokumen yang diverifikasi meliputi KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, buku nikah NPWP, surat keputusan pengangkatan pertama hingga terakhir, kenaikan gaji berkala, hingga data keluarga orang tua dan juga mertua. Validasi dokumen tersebut dinilai penting untuk memastikan data ASN yang terhubung dalam sistem nasional benar, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai layanan administrasi kepegawaian. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran di ruang dengar Anda. Sekaligus juga dirangkaikan dengan azan maghrib untuk kota Tolitoli dan sekitarnya, yang itu pada pukul 18.09 waktu Indonesia Tengah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh karyawan-karyawati RRI Tauhid Tauli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti cek fakta berikut ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta kali ini saya hadirkan untuk Anda terkait dengan virus Marburg dapat diaktifkan melalui 5G. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim virus Marburg dapat diaktifkan melalui 5G bagi semua orang yang telah divaksinasi. Penyebaran virus Marburg diklaim sebagai pandemi berikutnya dan merupakan virus paling mematikan di bumi. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan melalui sinyal 5G adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ada mekanisme fisik atau biologis yang memungkinkan sinyal jaringan nirkabel mengaktifkan virus di dalam tubuh manusia. Tidak ada penelitian dan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa virus Marburg dapat diaktifkan oleh 5G. Amira Ross, seorang ahli epidemiologi dan profesor dari Universitas George Mason, menyebutkan bahwa komponen vaksin COVID-19 tidak mencakup apapun yang berkaitan dengan virus Marburg dan tidak ada bukti pendukung bahwa sinyal 5G dapat mengaktifkan virus Marburg tersebut. Kita ke cek fakta selanjutnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta selanjutnya pendengar terkait dengan LGBT. Ya, LGBTQ adalah agenda depopulasi elit global. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi yang menuding komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender dan juga queer sebagai bagian dari rencana elit global untuk membawa agenda depopulasi ke Indonesia. Modusnya dengan mengubah orientasi seksual masyarakat melalui makanan, obat-obatan dan vaksin serta menandai 37 organisasi di Indonesia untuk mendukung LGBTQ. Faktanya, klaim dengan narasi yang menuding LGBTQ sebagai agenda depopulasi elit global adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, merujuk dari Asosiasi Psikologi Amerika, orientasi seksual dipengaruhi oleh faktor kompleks yang melibatkan aspek genetik, hormonal, perkembangan sosial dan budaya. Belum ada temuan ilmiah yang menyimpulkan bahwa orientasi seksual ditentukan oleh satu faktor tunggal. Akademikus sekaligus pendiri Gaya Nusantara Dede Oetomo menegaskan bahwa narasi orientasi seksual yang dipengaruhi oleh makanan, obat-obatan dan vaksin merupakan klaim yang tidak berdasar. Demikian cek fakta kami hadirkan untuk Anda. Tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Dan untuk sajian lagu religi kami cukupkan sampai sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18.55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tuntas sudah kebersamaan saya yang menemani Anda dari pukul 14.30 menit hingga dengan saat ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, selalu bertugas menemani Anda pendengar. Saya pamit, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Bebas, Sin Patinama, angkat ke depan dia, dicuruh di tengah jalan.
5: Bukan cukup jauh berada di kota penalti, bagus
6: melihat. Pilihannya!
7: Kita semua tentunya tahu, kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
8: Eden, belum merdeka juga loh.
9: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
8: Nah, lo itu aja masih perang.
9: Perang? Ini game online, bro. Game online.
8: Udah, sono.
9: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
8: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
10: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

26 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini.
1: Balotelli, Aguero!
0: Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini. Ya, saya Andi Nur Samsu kembali hadir menemani Anda dalam program Toli-Toli malam ini yang menghadirkan acara Serba Serbi Piala Dunia 2026. Ya, tentunya di Serba Serbi Piala Dunia 2026 ini merupakan program yang akan menemani Anda di malam hari ini, menyelami seluruh pelaksanaan hal-hal yang menarik yang terjadi seputar pesta sepak bola terbesar di dunia. Dan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Piala Dunia 2026 ini menghadirkan sejarah baru ya, dengan format yang 48 tim dan digelar di 3 negara. Di mana tuan rumah yaitu Amerika Serikat, kemudian Kanada dan Meksiko. Turnamen ini menjadi edisi yang terbesar ya sepanjang sejarah, di mana dengan total 104 pertandingan ya, yang akan menyajikan persaingan semakin seru dan tentunya juga penuh dengan berbagai kejutan. Nah, selama beberapa menit ke depan tentunya pendengar ya, saya akan menemani Anda di kesempatan kali ini ya. Dan tentunya juga mengajak Anda untuk membahas hasil pertandingan yang terbaru. Kemudian ada juga jadwal laga yang akan datang, kemudian statistik permainan, kemudian juga kisah inspiratif dan tentu juga para bintang lapangan hijau serta fakta-fakta unik hingga berbagai cerita yang menarik mungkin yang belum kita ketahui. Jadi tentu siapkan semangat Anda di kesempatan kali ini ya, dan tentunya dukung tim favorit Anda ya, dan jangan kemana-mana. Karena serba-serbi Piala Dunia ini tentunya akan kita segera mulai di malam hari ini kebersamaan kita. Dan saya Andi Nur Samsu akan menemani Anda dan mengawali kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Pendengar, kami hadirkan sebuah lagu yang telah dipersiapkan untuk menemani Anda di kesempatan kali ini. Ya, sebuah lagu yang mungkin sudah cukup lawas ya, tapi tentunya masih asik untuk didengar di telinga kita. Ya, kami hadirkan di kesempatan kali ini lagu dari Ahmad Albar ya, yang akan menemani Anda di malam hari ini dengan lagunya yang berjudul Hanya Satu.

Pendengar di mana pun Anda berada, ya, untuk lagu-lagu yang kami siapkan, ya, kami cukupkan dulu karena saat ini sudah masuk waktu sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Pendengar di mana pun anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya, dan atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Toli-Toli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi anda seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga di malam hari ini sholat ibadah yang kita laksanakan ini tentu mendapat berkah, jawaban dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, untuk anda di manapun anda berada, jangan kemana-mana karena tentunya program Serba Serbi Sepak Piala Dunia 2026 di kesempatan kali ini masih akan kami lanjutkan. Karena itu dengarkan terus Pro 1 RRI Toli-Toli.

Ya, pendengar di manapun Anda berada dalam serba-serbi Piala Dunia 2026. Ada selain informasi tentang pertandingan sepak bola, ada satu hal yang menarik yang akan kami bagikan baik kepada Anda di malam hari ini. Ya, mengenai Shakira tambah rekor baru lewat anthem Piala Dunia 2026.

Pendengar, saya kira di Piala Dunia 2026 ini kembali menoreh pencapaian di tanggal lagu internasional. Lagu Dai Dai ini membawa penyanyi Kolombia itu ke posisi pertama Billboard Global X US. Ya, pencapaian tersebut menjadi posisi pertama kedua bagi Shakira ya pada tangga lagu itu. Sebelumnya ia meraih hasil serupa melalui lagu Tikiuki ya bersama Carol, demikian dilansir dari Billboard pada Selasa 30 Juni 2026. Shakira menjadi salah satu artis Amerika Latin paling konsisten di pasar global. Ya, namanya terus hadir dalam daftar musik internasional beberapa tahun terakhir. Keterlibatan Shakira di Piala Dunia ini tentu bukan hal yang baru, di mana ia sebelumnya dikenal melalui lagu Waka Waka dan beberapa penampilan di turnamen FIFA. Piala Dunia 2026 ini Shakira kembali dipercaya menjadi bagian utama, di mana ia berkolaborasi dengan Burna Boy melalui lagu Dai Dai. Ya, FIFA menyebut lagu tersebut membawa pesan persatuan dan pendidikan, di mana royalti lagu itu juga diarahkan untuk mendukung program pendidikan global. Selain tampil pada pembukaan, Shakira dijadwalkan juga nanti tampil di Piala Dunia, di mana pertunjukan tersebut akan menjadi halftime show pertama dalam sejarah turnamen. Nah, pencapaian terbaru ini memperkuat posisi Shakira sebagai salah satu ikon musik global dan namanya kembali identik dengan momen besar sepak bola dunia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada ya, mendekati babak 16 besar ya, tentu ada banyak yang akan melaksanakan kegiatan nonton bareng ya. Lalu bagaimana informasi mengenai nonton bareng? Apakah perlu izin apabila itu dilaksanakan di kafe ya? Tetap bersama kami karena nantikan penjelasannya ya setelah kita mendengarkan lagu yang telah kami siapkan untuk menemani Anda di malam hari ini.

dancing free. Will Brazil bring? Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya. Di mana Kasubdit Direktorat BPKB Korlantas Polri, ya, Kombes Pol Sumarji mengatakan, ya, bagi masyarakat dapat menikmati siaran Piala Dunia 2026 ini melalui televisi nasional, salah satunya TVRI, di mana pemerintah ini juga telah memberikan kemudahan ini agar masyarakat dapat menyaksikan pertandingan hingga ke berbagai daerah. Menurutnya, kegiatan nonton bareng dalam skala kecil di kafe itu tidak memerlukan izin pihak berwenang terkait dengan keramaian. Ya, kegiatan tersebut dinilai serupa dengan aktivitas menonton bersama keluarga atau teman dalam jumlah yang terbatas. Ia menjelaskan izin baru diperlukan apabila ya, kegiatan nonton bareng ini melibatkan banyak peserta. Kondisi tersebut tentu berpotensi menimbulkan keramaian sehingga membutuhkan pengaturan dari pihak berwenang. Kalau hanya kafe kecil tidak perlu, cuma 5 hingga 10 orang ya. Menurutnya yang itu sama saja dengan seperti nonton bareng bersama keluarga. Tetapi kalau skalanya besar dan mengundang keramaian ya, tentu harus paling tidak mendapatkan izin dari RT ya, kelurahan dan polisi, ujar Sumardi dalam podcast bersama Pro 3 dia. Dan pendengar, ia mengatakan penyelenggara sebaiknya berkoordinasi dengan pengurus lingkungan dan kepolisian setempat bila ingin melaksanakan nonton bareng. Mekanisme tersebut bertujuan agar bisa menjaga keamanan serta ketertiban selama kegiatan berlangsung. Ia mengatakan Polri telah memberikan arahan kepada seluruh jajarannya yang untuk mendukung penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Karena itu, tentu proses perizinan dipastikan tidak akan dipersulit selama seluruh ketentuan ini dapat dipenuhi. Ia menyebut kegiatan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah ingin masyarakat dapat menikmati Piala Dunia 2026 secara bersama ya, hingga menjangkau wilayah pelosok dan daerah 3T. Selain menghadirkan ribuan bagi masyarakat, ya, kegiatan nonton bareng ini tentu diharapkan memberi dampak ekonomi bagi pelaku usaha. Ya, ia juga mengatakan keberadaan UMKM di sekitar lokasi nobar tentu diharapkan ikut bertumbuh meningkatnya aktivitas masyarakat.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah sampai di penghujung serba-serbi Piala Dunia 2026. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah meluangkan waktu bersama kami ya untuk mengikuti beberapa informasi menarik ya yang terjadi di pelaksanaan Piala Dunia 2026. Ya. Dan tentu semoga apa yang kami sajikan kepada Anda hari ini ya bisa tentu memberikan wawasan baru ya, sekaligus menambah semangat Anda dalam menikmati setiap pertandingan Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan episode berikutnya karena tentu kami akan kembali hadir dengan berita-berita terbaru soal Piala Dunia, baik itu hasil pertandingan, jadwal laga, kemudian statistik serta berbagai fakta unik yang saat tentunya sangat sayang untuk Anda lewatkan. Ya, saya Andi Nur Samsu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di serba-serbi Piala Dunia 2026 berikutnya. Selamat malam, selamat beraktivitas dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kami bergabung bersama Pro3 RR Jakarta menyiarkan Warta Berita.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
3: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi

0: 2020 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Saya mau sampaikan, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metric ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metric ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metric ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampau 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan koordinasi Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia, DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG-43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah. Sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruang dan apresiasi. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendek, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan kerajaan. Kita sangat berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras dahulu bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan tahun ini.
1: Dan terlihat dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanajul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peributan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jasa kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jemaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jemaah kita tanya, ya tadi rasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
4: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
1: Stretch down the right side of the defense again, should be two.

0: se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think it's

0: bisa nadmet tadi nadam se na kraju.
1: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini. Naš pristup.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik.

0: tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Maka dengan pertimbangan itu, mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan dalam suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis dapat membahayakan suatu stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional dalam suatu negara. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Astacita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

untuk selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang menemani Anda di malam hari ini. Kami cukupkan sampai di sini dan kini kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk maksud kami Pro 1 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Ruang Rindu Berjaringan untuk menemani

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ane Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rri pro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, baik, baik. Kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, ya, rindu sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener, ya. Nah ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
0: ya,
1: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu
0: ya,
1: aku share-share gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu
1: ya, akhirnya digarap
0: beberapa
1: minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Gitu
1: ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi tuh.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, jadi sebuah kebutuhan
1: jalan
0: yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya, iya. Beda memang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single aja?
0: Single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
1: diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya.
1: Okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon, sudah menunggu. Yeah,
1: okay.
0: Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus ya, Bung Benny. Tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bau Palu ya?
0: Iya, bau Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu. Oh, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik-baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Baik juga, baik-baik. Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
2: apa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
2: Iya.
1: Siapa namanya?
2: Saya Tawan, Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
2: Oh iya, salam kenal. Gimana kebetulan Tawan? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Itu saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia 89, saya kelahiran. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
2: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Iya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Repsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Trio Macan nantinya.
2: Trio Macan. Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke, okay. Siap, makasih.
0: Terima kasih, Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Tunggu sebentar, saya kebintang tamu Bung
0: Anies.
3: Mbak Ita kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya, Bang Domi. Tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Bung Benny Jo, ada dari Manado ya?
1: Namanya ya?
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya. Bung Domi ini kan penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya. Ini 80-an.
1: Iya, betul.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya itu tuh agak, pertama, saya jadi gini, saya
0: kedua, oh ada dua pertanyaan Bang Domi. Ah,
1: gimana Bu Ena? Pertanyaan kedua
0: silakan, dulu.
3: Pertanyaan kedua dulu. Pertanyaan kedua, apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan.
3: Bung Beni. Ada Ibu Fatmawati di Manado, Angkel Gazi di Padang, ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh, gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Ian Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Nah, itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat dengar sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Domi.
1: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter dia suka. Ini lagu siapa, katanya. Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke radio, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
0: Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Sebagai pakai lagunya.
0: Pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50 ribu dulu berharga.
0: Iya, berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian bangga. Piscesa. Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Joni
1: Putu Hena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Okay. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putu Hena.
0: Andaikan Kau Kumiliki itu yang jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak, oleh Bang Domi? Banyak. Kayak lagu cuman ini koplo ya, yang indah pada waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga, pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah, bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bang Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
0: Bang
1: Bung
0: di IKN tentang IKN
1: tentang Indonesia. Banyak.
0: Baik. Berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong dan Bidan Luis.
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Luis. Ada Bang Domi juga.

0: Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: gimana diulang lagi pertanyaannya? Budal Luis, maaf.
0: Pertanyaannya Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya di tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI, di mana Ibu Bidan belajar di situ, ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong, dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya udah cukup
0: aku
2: cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
2: Ya.
1: Dadah. Bidan Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya.
2: Itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu, dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu booming di Malaysia, di recycle Unisara. Itu tahun berapa bang? Yang pertama yang
1: motif band? Motif band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
0: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Udah Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke. Okay.
1: Di tengah ya. Apa ini?
0: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
1: Iya,
0: di tengah. Luis, di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi gitu.
1: Iya, iya.
0: Terus ketiga, darah seni bang, katanya mungkin darah seni dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi dan musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: itu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu. Hanya seniman yang bebas.
0: Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dan siapa tadi Bang apa?
0: Aku host dengan Andes. Andes Satria.
2: Saya buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manik Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Makanya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila. Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Iya. Gimana Bu Rahma?
0: Ya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini, saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manik Ardila sama Nafa Urbah.
1: Oh iya.
2: Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhum Manik Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Sudah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
2: lulus.
0: Oh, betul.
2: Pantas aja isi ya bukan
1: ini. Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Tapi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: Iya. Makasih.
2: Ya, semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Sama-sama.
0: Boleh, tiga silakan.
2: tiga ya.
0: Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip iya, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
1: dan mirip bintang kehidupan.
0: Loh. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya. Iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor,
0: kita
1: ya?
0: Apa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Chester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya.
1: Oh, pastinya yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih, Mas?
0: Dari Aceh Singkil. Yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, dari Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi, Mas?
0: Kita ke Bone. Selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap. Mandes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Romi.
1: Iya nih, Bang Romi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan? Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu, Mas Domi. Ya, aduh.
2: Udah, itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar. Iya, iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai Mati.
0: Betul.
1: Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap sih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Tahu gak sih, kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manager di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu ya. Pance termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert kan, ya, operator ya, kan?
1: Robert. Iya benar.
2: Aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku piring nih lagu orang. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau gak salah ya.
1: Oh iya, iya, iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Dengar kamu diam nggak dia?
1: Iya, kupingnya tuh tajam nih. Loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya, luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet Ita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Iya, di album aku.
1: Iya, ya, lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Iya, modelnya Bang Andes. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, ala ceritanya Jomialin barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur
0: Mas
1: semua.
0: Arthur, ya. Baik kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita mana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat. Iya. Bang Andi, menyapa kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, selamat, halo.
3: Selamat,
0: sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Iya, ya, gila
0: begadang,
1: bola ya.
0: Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Boleh 100-an udah.
3: Iya. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu apa? Andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Nah, luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama love you and I really do.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya.
0: Wih. Mantap. Bang Andi.
1: Itu HS, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan enggak sampai habis itu kan.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah lah, baik.
1: Iya. Monggo silakan kok mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di
1: sini. Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga nih.
1: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke Bang Andi siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya di Bogor kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Halo, Kak Andes. Mas, Mbak Ita.
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alex.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
4: Gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada Bu Ana bisa yang aja
0: mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
0: Bu Ana ngapain bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan. Ke...
0: Bu Ana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Oh sampaikan buat Bang Domi Alen. Semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa? Oh, ya, itu aja Mbak Ita.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, okay, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita ke Kak Ana.
0: Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini.
0: Aduh, di I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat, Oma. Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma Ana nyanyi, Pak Ari juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
0: Takkan berubah, takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
1: Iya pastinya.
3: Ada Bang Andes, ada Bang apa Mas Yudi.
1: Iya.
0: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
0: Domi.
1: Mas Domi
0: Alen, ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya, pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
0: Boleh. Siap Oma. Hayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh banyak.
0: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya ya. Lomba karaoke ke lansia bener-bener.
3: Soalnya kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Ya, siap ya.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah. Sehat selalu lah untuk Bumi ya.
4: Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu gitu.
0: Amin Oma.
3: Amin dong, kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang di Sorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang nih, Pro 1 semua yang ada ya, apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah gitu.
1: Siap.
3: Siap Om. Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Andes.
1: I love you too Oma Ana. Terima kasih.
0: Bang Andes nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang ya, tadi ada di Sorong. Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Dan saya lahir di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya.
0: Sudah terjawab.
1: Dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong tahun berapa tuh, Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
4: Bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya di rumah sama.
4: Itu ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki Suwarno.
4: Nah, bukan ciptanya. Iya,
1: itu.
0: Jadi
1: ya.
0: Tadi liriknya di rumah sama.
4: Makanya tadi itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak,
0: yang
4: sama,
0: sama, sama ya. Liriknya sama liriknya. Diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki,
4: almarhum.
1: Ya. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai.
0: Paling disukai.
4: Barat apa tuh?
1: Mungkin
4: barat
1: yang
4: apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya
0: dari Mas Domi, Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
4: Tuhan jagakan dia. Tuhan
0: jaga. Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang. Ya,
4: rindu sampai mati.
1: Itu dia.
4: Yang meledak itu yang
1: bagus. Iya.
0: Sudah ngancung ini. Sudah sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Iya. Betul.
0: Rindu sampai mati. Ya,
1: rindu sampai mati. Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul, betul. Bahasa anak sekarang itu clickbait.
0: Iya loh, benar loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Bukan, oh, iya. Wih, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: RRI.
4: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, loh, aku baru tahu. Wow.
4: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
0: Oh,
4: Bang Yan.
0: Iya.
4: Dulu ada kan pop.
1: Iya, yeah, betul.
0: Berlin, nah, yang Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
0: Iya, Mas Keli tahu.
4: Nah, itu.
0: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya.
0: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri. Masih SMP loh, Bang Romi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
0: Oh iya.
4: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantin. Semua tuh hampir semua artis sana.
1: Baik. Gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi.
4: Ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya kalau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Romi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20 sampai 25 menit
0: itu udah jadi,
4: itu harus jadi. Nah, dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah
0: langsung
4: ya, langsung aja nyanyi.
0: Langsung direkam, Bang.
4: Direkam.
0: Kan supaya enggak lo. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Romi ya?
4: Iya, udah langsung aja record begitu sambil jalan.
0: Iya.
4: Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
1: Iya.
4: Udah 66 nih kan.
0: Wah, tapi gak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Romi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my god.
4: Masuk lagunya Ria ini.
1: Iya.
4: Lagu Ria yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
0: Aku ya, Bang, ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
4: Gitu. 25
0: keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa
0: ada. Boleh ya, Bang, insya Allah nanti kita bisa
4: jodoh,
0: bisa kolaps.
1: Iya,
4: sama
1: oleh pendengar tentunya.
0: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
4: Iya.
1: Siap, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Malam, baik Kang.
0: Akhirnya Kang. Masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha gamang Kang Hasan.
5: Satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Andi?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi suara halo. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya?
0: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan akhirnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang Rindu.
0: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan dengan... mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, Cinta Padamu.
5: Iya, diputar tadi udah.
0: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
0: Iya.
1: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di studio 5 lah, saya sempat di studio 4
0: RRI.
4: Iya, studio 5.
0: Iya,
4: studio
0: 5 Pak. Iya. Oh, Bang Hasan juga.
5: Sempat saya di studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, baik.
5: Oke. Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: yang Berlin ya.
5: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani satu di studio 4 mulia ya duluan Bang Domi sih. Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di mancanegara belum dikemukakan Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius kan gue mantap.
5: Cuma saya suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat ya.
1: Iya,
0: soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
5: Cari semua yang ada
0: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sukses buat Mbak Ita. Itu pertanyaan saya. Bang Domi. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Buat Kang Hasan nanti ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ante Satria.
1: Malam
0: Teh. Kumaha Teh?
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong.
1: Siap.
0: Teh. Kumaha Teh?
6: Alhamdulillah Teh.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung,
1: betul.
6: Mas, Sundari. Bang kayak ya.
0: Bang, ya betul.
6: Abang boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Sunda.
6: Banten ya, Banten ya.
0: Lebih ke Banten.
6: Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
0: Kang Alen lebih keren, Kang Alen.
4: Gak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya.
0: Terserah Teteh.
1: Silakan Teh,
4: saya enaknya aja.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
0: Iya.
4: Kumaha teh?
6: Banyaknya, luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh gitu. Makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Yang penting yang mendengar senang. Yang
6: ambil, ya. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
1: Iya.
6: Keren itu
0: lagi. Betul teteh.
6: Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
4: buat Ita.
6: Saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
1: Betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris. Itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh, lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
0: Oh iya
4: kalau
0: ya.
4: Lagu baru enggak?
0: Iya,
4: jadi baru. Saya lebih memilih
0: menciptakan lagu baru. Betul.
6: Gitu, lagu baru ya.
4: Iya.
6: Ya, gitu.
0: Siap.
6: Okay. Ya, kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Amin.
6: Dan apa boleh enggak, Teh?
0: Boleh dong, Teteh.
6: Betul Salembur tadi ya, Kang Hasan Tea gitu ya, yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
0: Yo, monggo.
6: Juga ada Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Yeay.
6: Oke. Andre Satria.
1: Iya, Teh.
0: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
0: Toli.
1: Ada dengan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, halo,
4: selamat malam,
7: Mbak Ita,
4: selamat malam.
7: Yang cantik, yang manis.
1: Borong ya,
0: Mbak
1: Haryanti
7: juga. Ada Satria, aduh.
1: Iya, Mbak Haryanti.
7: Selamat malam,
4: Satria bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
1: Bang Domi
0: Allen.
1: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarin pernah juga itu ya.
1: Betul. Pendengar memang
7: Bang
1: ini.
7: Domi, itu nulis lagu ya,
1: menciptakan
7: lagu tuh. Atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
0: soundtrack film. Oke, siap
7: ya. Atas untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
0: Mbak Rianti.
7: Mbak Ita ya.
0: Sama-sama, boleh, silakan Mbak Rianti.
7: Stay di ruang rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Haryanti. Terima
7: kasih banyak, ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya.
0: Kita
1: tadi sudah ditambung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya.
4: 88 kali ya.
0: Iya.
4: Ya itu masalah cinta.
1: Oke.
0: Judulnya aja Rindu Sampai Mati.
4: Masalah privasi lah.
0: Iya, jadi pengalaman pribadi.
1: pengalaman pribadi dari
0: iya Bang Domi.
1: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya, Marita.
4: Dan itu dikasihinnya ke kita 89.
0: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
4: Oh iya, Kang. Mati di YouTube banyak.
0: Oh,
4: sekarang.
0: Oh, gitu ya.
1: Oh, sudah. Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja gitu
4: sampai banyak yang banyak anak-anak sekarang.
0: Iya. Ya, sudah terjawab
4: ya. Ada AI-nya.
0: Ada AI juga ya.
1: Oh, iya. Wow.
4: Iya. Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak kalah keren loh semuanya yang cover.
4: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya,
4: banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran nanti
4: ya. Kita sampai mati. Itu yang cover.
1: Oh iya.
4: Terus yang dikoploin.
0: Iya, betul.
4: Banyak.
1: Oke, iya.
0: Mantap lah.
1: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Banyak,
1: ya. Tentunya. Tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Arianti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
0: Soundtrack film. Ya pernah ya.
4: Ya di Centini itu Indah Pada Waktunya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Centini.
1: Indah Pada Waktunya.
4: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
0: Film Centini, ya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang, ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
1: Oh,
4: ya.
0: Oh. Iya. Mungkin ya Bang, ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
0: Sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2006
1: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack ya film Centini tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa ya, ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musiknya artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Ya siap Bang Domi.
2: Ya.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana? Akan ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena?
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Anes ya udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
2: Siap. Lupa ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Lupa. Aduh sayang ya pisang goreng layang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, yes. Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: Ini 3,250.
2: Wow, benar sekali.
3: Betul kenapa Bang. Kok bisa yang inget sih Bang? Kok bisa tahu?
4: Kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3,250.
3: Nominalnya tuh bukan 3,000 atau 4,000 tapi 3,250. Iya, benar banget.
2: Benar Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes. Oke. Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya.
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
3: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah sekali lagi
2: sekali
3: Bang.
2: Sekali lagi Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini. Karena aku udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan gitu.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah gak jadi yang kedua.
2: Oke, okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya. Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok judulnya itu?
4: Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat. tepat sekali, Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: Itu 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulannya. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia pendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya, Mbak Ita.
3: Hampir ribuan loh. Wow, tadi katanya hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik, kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman,
3: selamat malam.
5: Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya Kang Firman.
2: Malam Kang Firman.
5: Malam. Aku udah lama gak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Kapan-kapan main langsung Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi Mbak Ita.
3: Tinggi, aku pernah ke situ loh. Udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Tentang Pak salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
4: Iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga staminanya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan buat ya Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Dari
4: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Salam juga buat Bang Alen dan kita Purnama Sari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat loh ya, di usia 66 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi ini hari
4: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu-gitu kan. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan. Jadi mesti jadi sebenarnya saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja. Itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit enggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi.
2: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: yeah,
4: itu jadinya 20
3: menit.
2: 20 menit
4: loh. Jadi lebih udah nggak, udah lagu yeah yang dibuat-buat gitu, menurut aku. Kalau aku.
3: Iya, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget loh,
2: banyak banget.
3: Bang.
4: Sekarang sudah diterranslate 25 lagu ke bahasa, Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Iya.
4: Jadi filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Kamu simpan.
3: Jadi kerja sama yang luar biasa. Istri.
2: Betul,
4: yang
2: kita
4: yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa,
3: bahasa Inggris. Siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
4: Ya, saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
3: Mas Domi luar biasa.
2: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo, Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman. Halo,
6: selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Berkatuh, Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, ya, salam kenal, Bang.
6: Ya begini, Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Menelpon saya kutakati di TikTok, YouTube, dan Google.
2: Iya.
6: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
6: Adanya di ini, Bang Ita, dan ya, di YouTube gitu.
2: Saya betul, YouTube, kita juga ya, live ya, di YouTube.
6: Iya, live langsung.
4: Oh, di YouTube juga ada.
2: Andes ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya, Domi Allen
3: ya,
6: yang kita guru Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi. Ini Bang Domi.
2: Iya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergantian kata itu, Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya, iya.
6: Itu saja, Mbak Ita.
3: Oke, Bang, siap, Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam, Mbak Ita.
3: Ya, silakan, Bang.
6: Bung Beni Jo, Ibu Fatmawati, Ketam Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung, siapa kecuali itu, Mbak Ita, Bang Andes.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu, Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya, Bang.
2: Enggak ada
4: saya,
2: jadi.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter baik. Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus sih, enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
4: Jadi
2: betul.
4: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke.
3: Biasanya
2: the feeling tuh jadi aja ya, Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Nah, untuk offer,
2: Offer undangan-undangan
4: penyanyi ya, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang loh.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya, Bang Ande.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh,
4: nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah, Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees. Bee Gees, Beatles gitu. Baik. Oh, gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga lagi.
2: Nah, gitu iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi nih?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Iya, terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya, Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih.
3: Masih
2: Bang
3: Domi. Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda. Selamat malam.
7: Selamat malam, tadi pun.
3: Iya
7: pun.
2: Iya.
3: Iya, Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
7: Govinda, beli.
3: Oh, beli. Iya, lupa. Beli
2: Govinda.
3: Beli Govinda, betul. Ya, orang Bali. Batu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, ya, ya.
2: Oke. Ada lagi?
3: Ditampung dulu ya. Ya,
7: semoga sukses.
3: Amin.
7: Semakin berkembang.
2: Amin.
7: Dan
2: amin.
7: Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah.
3: Amin.
7: Yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
7: Amin. Astung Kari.
3: Ya. Astung
7: Kari. Kalau itu RRI Pro 1 Waikana, RRI Singaraja, dan RRI Denpasar.
3: Yeah.
7: Salam keakrapan di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
3: Okay.
7: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka!
3: Merdeka!
2: Merdeka.
3: Matur Suksma. Beli Gopinda.
2: Baik, Matur Suksma. Beli Gopinda. Pertanyaannya, sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Sudah hampir 1000.
2: Hampir 1000.

0: Betul, betul Cigu betul. Ya.
1: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
1: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Betulnya Bang Ande sabun kadu.
2: Iya Cigu.
1: Iya. Bang Ande. Iya,
0: benar-benar.
1: Tadinya mau ke situ loh Baita tapi.
0: Lah ayo.
1: Nantilah kapan-kapan.
0: Kapan-kapan ya, Cigu ya, ditunggu ya. Ya
1: pengen
0: ya. Okay, siap.
1: Aduh, Raja-Raja pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
0: Mas Domi, silakan Mas Domi.
3: Malam, malam.
1: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya cowok lagi nonton.
2: Oh iya.
1: Masuk nih, berjumpa
2: halo,
1: masuk nih
2: luar. Halo.
1: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
0: Bang Domi
1: kedua kali ya?
0: Kedua kali.
2: Iya, kedua.
0: Ini kedua kali.
1: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
2: yeah.
1: Ini Ria Jakarta tuh Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh enggak hilang panggil Cigu.
2: Betul.
1: Ipin begitulah ceritanya. Benar enggak?
2: Kayak gitu.
1: Yeah. Ini apalagi Bang Domi, apa Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
0: Iya pastinya.
1: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
0: Oh, iya.
1: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
0: Oh iya.
1: Nah,
0: benar-benar benar Cigu.
1: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
0: Siap.
1: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
0: Domi
1: bilang,
2: ya kan?
1: Apa betul Baita awet muda takkan hilang awet mudanya, masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes.
2: Iya.
1: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
0: Biru lagu Biru.
1: Fidri Adam kalau nggak salah.
3: Iya, Adam.
1: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya tadi nyanyikan lagu Juwita. Buat Bang Domi, pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
1: Ya, pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ada pendengarnya ya.
0: Amin. Domi. Siap Cigu. Yeah.
1: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan lihat itu kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik, bisa tamunya. Apalagi Aita, ih ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
0: mantap.
1: Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan Cigu.
1: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
2: Iya, betul.
1: Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat,
0: siap.
1: Salam bahagia.
2: Siap.
1: Terus, ntar dulu yang kedua ya.
2: Silahkan.
1: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
0: Bapak Widi.
1: Di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak Bang Andes Kaita.
2: Sehat
1: terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya
0: seru
2: dari Cigu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
3: Banyak ya.
0: Ya banyak kayaknya paling ya pasti ratusan tahun ini.
2: Iya udah lebih
3: ya, itu. Itu tadi kan 250.
0: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an.
3: Bulan setengah 250.
2: Ada
3: itu aja
2: jawabnya. Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi lagu Biru, Juwita dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
3: penyanyi muda.
2: Penyanyi muda
3: Adam.
0: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
3: Wahana Record.
0: Wahana Record ya.
2: Oke. Ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
0: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
0: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
0: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lesat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Bumi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak, betul.
4: Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi di Bogor. Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih, Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkotom, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat. Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Benar,
4: ya. Betul.
5: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kolaborasi sama Ita.
5: Iya sih, doain ya Bang. Bang Domi ya, Bang Andes doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul,
5: semoga
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya amin. Bang Domi amin. Dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Darmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikTok-nya ada.
5: Akunnya mah.
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya.
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan. Bang, pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga apa?
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: Bang, Rani Piro Bang.
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul, Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, sebelum di malam hari ini kami akan hadirkan drama radio, namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Taste Atlas merilis daftar 10 best reds rated soups
2: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
3: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Li, akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seneng banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
7: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut-tut.
6: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
7: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
6: Kenapa emang, Li?
7: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
6: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
8: Makasih ya, Teh.
9: Terima kasih ya, Nak.
10: Mohon perhatian,
8: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio dengan judul Tuduhan Tidak Mendasar.
1: Uneh sedang duduk di ruang tamu sambil memegang sebuah buku. Terdengar ketukan pintu keras. Uneh membuka pintu dan melihat Pak Kosim dan Ibu Yuyun berdiri di depan pintu dengan wajah marah.
2: Siapa ya? Kok ketukannya keras sekali?
3: Uneh, kamu datang ke rumah saya tadi malam kan?
2: Hah? Saya? Tidak, Pak Kosim. Saya tidak ke rumah Bapak tadi malam. Emang ada apa, Pak Kosim?
4: Jangan bohong kamu, Uneh. Kami sudah cek. Ada beberapa barang yang hilang dari rumah kami. Di antaranya pot bunga yang baru kami beli. Dan kamu satu-satunya orang yang terlihat di sekitar rumah kami malam itu.
2: Barang yang hilang? Saya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang itu, Pak Kosim. Saya di rumah saja tadi malam, tidak keluar.
3: Jangan pura-pura kamu, Uneh. Kami tidak bodoh. Waktu itu, kamu kelihatan di depan rumah kami. Kami melihatnya dari jendela.
2: Tapi, saya tidak mengambil barang apapun. Bapak salah paham.
4: Kami akan melapor ke polisi kalau kamu tetap tidak mau mengaku.
3: Kita ke Pak RW aja dulu, Bu. Kalau masih tidak selesai, baru kita lapor polisi.
1: Pak Kosim mengangguk setuju. Dan mereka berdua pergi dengan wajah marah. Uneh duduk terdiam di ruang tamu. Terlihat bingung dan cemas. Ketika itu, Cicih dan Somad datang mengunjungi.

0: Cuk Une, kenapa wajahnya begitu? Ada apa? Tadi Cici lihat Pak Kosim dan Bu Yuyun keluar dari rumah Cece dengan muka masam.
1: Ci, mereka menuduh Cece mencuri barang dari rumah mereka. Padahal Cece gak pernah ambil apa-apa. Cece gak tahu harus bagaimana ya, Ci ya?
2: Une dituduh mencuri katanya.
0: Apa? Serius, Ce? Mereka benar-benar menuduh Cece begitu? Apa yang hilang?
2: Barang apa yang hilang katanya Une?
1: Cece juga tidak tahu, Ci. Mereka bilang ada beberapa barang yang hilang. Tapi Cece gak pernah masuk ke rumah mereka. Beneran.
0: Jangan panik, Ce. Kita cari dulu bukti-buktinya. Untuk membuktikan kalau Cu Une teh tidak bersalah.
2: Katanya harus nyari bukti-buktinya, katanya.
0: Kita harus ke rumah Pak Kosim, biar jelas permasalahannya.
2: Iya, kita harus ke rumah Pak Kosim, katanya.
3: Une, Cicih, dan Somad datang ke rumah Pak Kosim untuk berbicara langsung. Mereka berhadapan dengan Pak Kosim dan Bu Yuyun yang sudah menunggu.
4: Jadi, kamu datang untuk membela diri, Une?
1: Pak Kosim, saya tidak mencuri barang Bapak. Saya minta Bapak percaya pada saya.
5: Tapi kami sudah melihat kamu, Une. Kami yakin kamu yang mencuri.
0: Pak Kosim, Bu Yuyun, saya sangat tahu siapa Ce Une.
2: Iya, tahu. Siapa Une katanya?
0: Diam, Mang Somad.
2: Iya, diam katanya.
0: Pak Kosim, Ce Une tidak mungkin melakukan hal itu. Barang yang hilang itu mungkin karena hal lain.
4: Kenapa kamu begitu membela dia?
0: Karena saya tahu Ce Une, Pak Kosim. Saya tahu Ce Une bagaimana.
2: Dia tahu katanya, Pak Kosim.
0: Saya yakin di sini ada kesalahpahaman. Saya akan bantu Ce Une. Mau mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang Ce Une bersalah, saya akan bertanggung jawab.
4: Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Saya sudah panggil Pak RW.
2: Bakal ada Pak RW katanya.
3: Pak Kosim, Bu Yuyun, Une, Cicih, dan Somad. Mereka menunggu kedatangan Ketua RW.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak RW. Mari, silakan duduk Pak RW.
0: Terima kasih Pak Kosim, tapi maaf, saya nggak bisa lama-lama.
2: Silakan duduk, katanya Pak RW.
3: Kebetulan Pak RW datang, biar jelas dan cepat selesai.
0: Sesuai laporan yang saya terima, jadi ada barang yang hilang di rumah Pak Kosim, dan Uneh yang dituduh mencurinya.
4: Saya tidak mencuri apa-apa, Pak RW. Saya sudah jelaskan bahwa saya tidak pernah pergi ke rumah Pak Kosim pada malam itu.
0: Baik, kita akan lakukan pemeriksaan. Sabar dulu ya.
2: Diperiksa dulu, katanya.
5: Pak RW memeriksa bukti, dan hasil dari pembicaraan menemukan jawaban yang menunjukkan bahwa barang yang hilang itu ternyata terselip di tempat yang salah.
0: Ternyata masalahnya ada pada kelalaian Pak Kosim dan Bu Yuyun. Barang yang dianggap hilang itu ada di tempat yang tidak mereka duga.
1: Jadi, berarti saya telah menuduh Uneh?
0: Iya Pak Kosim, Bu Uneh tidak bersalah. Semua ini hanya kesalahpahaman.
6: Bu Uneh, kami minta maaf. Kami terlalu terburu-buru dalam menilai.
7: Ya, tidak apa-apa Bu Yuyun. Saya mengerti kok.
3: Ini pelajaran buat kita semua. Jangan cepat menilai tanpa bukti yang jelas.
2: Harus punya bukti yang jelas dulu katanya.
5: Uneh duduk di ruang tamu, sambil sedikit terkejut dengan kejadian yang dialaminya. Cicih datang mengunjunginya.
3: Cik Uneh, akhirnya bisa bernapas lega kan?
7: Iya, Cih. Semua berakhir dengan baik, alhamdulillah. Meskipun sedikit membuat trauma sih buat Cece, tapi Cece merasa lega sekarang.
3: Itulah pentingnya punya teman yang selalu percaya, Cek. Sekarang kita harus pastikan hal seperti itu tidak terjadi lagi.
7: Terima kasih, Cici, udah ada di sini buat Cece ya. Tanpa kamu, Cece nggak tahu apa yang akan terjadi.
3: Kita akan selalu bersama, Cek. Apa yang terjadi pada Cik Uneh, itu juga bisa jadi terjadi pada saya.
5: Uneh dan Cicih tertawa bersama. Mereka merayakan kemenangan atas ketegangan yang telah berlalu. Demikian drama radio, Tuduhan Tidak Mendasar, didukung para pemain. Uneh dimainkan oleh Ano Mugia, Kosim oleh Deni Sujana, Yuyun dimainkan oleh Winnie, Cicih dimainkan oleh Nia Yunia, Somad dimainkan oleh Dindin Taryudin, dan RW dimainkan oleh Aji Garda. Ilustrasi musik dan tata suara oleh Syarif Hidayatullah, dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan malam ini, pendengar, apapun yang Anda lakukan, dalam hal ini aktivitas Anda pada malam ini, ya semoga hati Anda selalu menemukan alasan untuk tetap tersenyum. Di penghujung hari yang panjang, ya, kami akan menemani Anda dengan untaian tembang kenangan yang tentunya tidak lekang oleh waktu. Lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi saksi sebuah pertemuan, ya, sebuah perpisahan atau mungkin kisah cinta yang tersimpan rapi dalam ingatan. Dan pendengar, mari kita nikmati malam hari ini. Sebuah lagu tembang kenangan, ya, menjelang tengah malam. Hati yang luka, dari Betaria Sonata.

Pendengar, setiap orang tua memiliki doa yang mungkin tidak pernah putus dipanjatkan. Doa agar anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik, ya, dan tentunya sehat, kuat, dan selalu siap menghadapi kehidupan, serta selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan pendengar, malam ini di tengah keheningan, mari sejenak mengingat betapa besarnya kasih sayang orang tua. Mungkin saat ini ada yang sedang merindukan ayah dan ibunya, atau mungkin ada orang tua yang malam ini tengah memanjatkan doa untuk buah hatinya yang sedang mengejar cita-cita di tempat yang jauh. Lagu berikut menjadi pengingat bahwa cinta orang tua tidak selalu diucapkan dengan kata-kata, tetapi selalu hadir dalam setiap doa yang mengiringi langkah anak-anaknya. Pendengar, selamat menikmati doa untuk anakku dari Ita Purnamasari dan Dwiki Darmawan.

Pendengar tiga semua, perpisahan itu kadang diawali dengan pertengkaran. Ada yang memilih pergi dalam diam, meninggalkan sejuta tanda tanya yang tidak pernah mendapat jawaban. Barangkali bukan karena cinta telah hilang, tetapi karena keadaan yang memaksa dua hati berjalan ke arah yang berbeda. Malam ini jika Anda pernah merasakan kehilangan seseorang tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal, semoga lagu berikut dapat menjadi teman untuk mengenang sekaligus mengikhlaskan. Inilah Bruri Marantika, jangan ditanya kemana aku pergi.

Pendengar, terkadang malam memang lebih jujur dibandingkan siang. Di saat dunia mulai sunyi, justru kenangan datang tanpa diundang. Namun percayalah, setiap luka pernah mengajarkan kita cara mencintai dengan tulus.

Pendengar, bila malam ini Anda sedang berjauhan dengan orang yang Anda cintai, kirimkan doa terbaik lewat angin malam. Sebab cinta yang tulus tidak selalu harus dekat, tetapi tentunya selalu mampu untuk saling menguatkan. Di batas kota ini, dari Tommy J. Pisa.

Pendengar, konon lagu-lagu lama tidak pernah benar-benar tua. Yang bertambah usia hanyalah orang-orang yang pernah menjadikannya sebagai soundtrack kehidupan. Pandji Pondaak, Walau Hati Menangis.

Peniar konon cinta bukan hanya tentang memiliki, tetapi kadang ia hadir untuk mengajarkan akan arti keikhlasan. Dan pendengar, malam ini adalah waktu yang terbaik untuk berdamai dengan semua cerita yang telah berlalu.

0: Pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita malam ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih telah menghadirkan kenangan, senyuman, dan mungkin juga air mata bersama tembang-tembang yang menemani perjalanan hidup kita. Pendengar, jika malam ini Anda masih menyimpan rindu, biarkan ia beristirahat bersama embun. Dan jika Anda sedang bahagia, semoga kebahagiaan itu tetap tinggal hingga esok pagi. Saya Andi Nur Samsu ucapkan pamit, undur diri, selamat beristirahat, selamat memeluk mimpi yang indah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat malam dan salam hangat penuh cinta. Jiwa kita
1: Pro 1 RRI Toli Toli Pro 1 RRI Toli Toli Pro 1
2: Inspirasi Indonesia RRI Pro 1 Kanal Inspirasi.
3: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
0: Pendengar, kini Pro 1 RRI Toli Toli akan undur diri dari ruang dengar Anda.

Player di manapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini. Selasa, Rabu, 1 Juli 2026. Kita berjumpa kembali pada pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

0: sehingga si seolah-olah Belgia kehilangan kreativitas. Selain itu, masuknya Lukaku yang awalnya ingin menggantikan peran De Ketelaere yang tidak mampu memaksimalkan berbagai crossing di babak pertama malah tidak terlihat. Di babak kedua, Belgia malah kesulitan untuk melepaskan crossing. Akhirnya, keberadaan Lukaku lebih sebagai pemantul ketimbang pemainnya yang menjadi target man untuk menyambar umpan silang.
1: Ya, tadi Randigo Moreira juga di lini sayap serang Belgia juga sejauh ini juga belum berkontribusi cukup baik ya.
0: Ya, karena terlepas dari belum maksimalnya Moreira, juga karena ada permainan solid dari Senegal. Kita tahu semua pemain langsung, setidaknya ada dua pemain yang langsung mendekat ketika ada pemain Belgia yang mencoba mendekati kotak penalti. Kita juga patut mengapresiasi bagaimana barisan gelandang Senegal yang begitu aktif. Satu penyegaran juga sudah dilakukan oleh pelatih Pape Thiaw, di mana Buaye digantikan Camara, keduanya merupakan gelandang. Namun yang menjadi sorotan, terlihat beberapa saat sebelum Indonesian break ada perselisihan antar pemain dalam satu tim. Tadi ada Leandro Trossard yang bersih tegang dengan Kapten Tielemans, terlihat hingga pelatih harus turun tangan melerai keduanya. Tentu ini menjadi alarm kewaspadaan karena tidak baik bagi satu tim terdapat perselisihan.
1: Ya, sementara itu ada pergantian pemain juga dari kubu Senegal, di mana Ibrahim Baye ini juga dimasukkan oleh pelatih Pape Thiaw dan menggantikan nomor punggung 13 tadi nampaknya ada Iliman Diaye, serta nomor punggung 17 juga dimasukkan ada Pape Matar Sarr. Ini Pape Matar Sarr ini juga mengisi sektor gelandang dari Senegal. Kita masih menantikan seperti apa dengan adanya dua pergantian pemain ini dari kubu Senegal. Masuki menit hampir ke 73 pertandingan babak yang kedua, Senegal masih unggul 2-0 dan tadi ada dua pergantian pemain. Tentu kita masih menantikan apakah ada skema pertahanan, karena memang unggul 2 gol ini sudah cukup baik bagi Senegal untuk bisa memastikan nantinya lolos ke babak 16 besar. Dan kita sudah menantikan bagaimana pertandingan kembali dimulai. Mori Diaw, penjaga gawang dari Senegal, sudah lakukan tadi tendangan ke gawang. Kini justru dikuasai penguasaan bola sepenuhnya oleh pemain dari Belgia dari sektor tengah. Kini kembali ke belakang kepada Brandon Mikkel, kembali lakukan kepada Arthur ataupun kepada nomor punggung 19. Di sana ada nomor Rela, kerjasama 1-2, dia kembalikan lagi ke belakang. Di sana ada Raskin, nomor punggung 23 dari sektor tengah, umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 4 ada Brandon Mikkel, kembalikan lagi ke sektor kiri ada Arthur, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia, umpan 1-2 kepada Kuiper, kembalikan lagi kepada Raskin, umpan lagi tadi maksudnya kepada Trossard, namun masih patah di tengah jalan, lakukan lemparan ke dalam saja tadi. Kuiper jauh ke belakang kepada Arthur, umpan dengan kaki kiri kepada Brandon Mikkel, umpan dorongkan bola kepada nomor punggung 10 Trossard di sektor tengah lapangan pertandingan, mencoba memberikan umpan tidak jadi, dia masih menggiring bola, menahan bola sejenak sambil berjalan, dia melebar ke kanan namun tidak jadi. Oh, ternyata umpan saja mendatar ke kanan nomor 21. Di sana ada Kastanye, umpan dorongkan saja bola kepada nomor punggung Luke Bakio, mampu dia melewati satu pemain dari Senegal tadi. Oh, bukan sebuah pelanggaran, justru serangan balik ini dibangun oleh pemain Senegal dari sektor kiri pertahanan, umpan saja ke depan tadi, maksud yang 7 adalah nomor punggung 8 adalah Lamine Kamara dari sektor kanan pertahanan Belgia, umpan ke belakang tidak jadi, kembalikan lagi ke belakang, ada rekannya satu lagi di sana di belakang, ada Jacob tampaknya, Ismail Jacob tampaknya harus memberikan umpan mundur saja ke belakang kepada Gana Guaye, kembalikan lagi kerjasama 1-2 kepada Diata, kembalikan nomor punggung 17 yang baru dimasukkan tadi, ada Papa melebar dia ke sektor kiri pada rekannya nomor punggung 19 ada Musa, dan jauh lagi tarik ke belakang Jacob, umpan kepada penjaga gawang Mori Diaw, dan kembali umpan pendek saja Mori Diaw kepada Cis, menahan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Mori Diaw, penjaga gawang yang mencoba untuk membantu benteng pertahanan dari Senegal ini dengan aliran bola dari kaki ke kaki dan meminta rekannya untuk mendekat sambil memancing pemain Belgia untuk maju ke sisi pertahanannya sendiri. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Papa Metal. Kita masih menantikan, balikan lagi kepada Mori Diaw, umpan saja pendek kepada Gana, ada Ghana, Guaye, dorongkan saja bola ke sektor tengah lapangan pertandingan. Ada Sadio Mane menguasai bola sepenuhnya, namun kembali harus dilanggar oleh pemain nomor punggung 8 dari Belgia, ada Yuri Tielemans. Dan kini tendangan bebas kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Senegal. Sementara itu, Rudi Garcia juga mempersiapkan satu pemain di pinggir lapangan untuk kembali menambah daya gedor dari Belgia yang memang sejauh ini belum mampu menusuk hingga sektor jantung pertahanan dari Senegal. Kini Raskin umpan saja ke tengah. Di sana ada Luke mencoba untuk menguasai bola. Mampu dia melewati satu pemain dari Senegal, namun tidak jadi. Kembali Raskin menguasai bola sepenuhnya. Kini mengalirkan bola dari sektor kanan serang mereka. Kembalikan lagi Raskin kepada Kuiper tadi tampaknya, namun kembalikan, dorong saja jauh ke belakang kepada nomor punggung 4, ada Arthur Milsel. Kembalikan kepada Arthur, langsung umpan tadi ke depan, namun bisa mental tadi di kaki-kaki para pemain dari Senegal. Namun kini justru maksudnya umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Belgia tadi, namun belum bisa dijangkau oleh Sadio Mane. Justru bola diamankan oleh Michel, pendek saja Michel kepada Raskin, menjemput bola Raskin hingga jantung pertahanan sendiri, mencoba menggulirkan bola kini kepada Luke Bakio, mencoba menggiring bola, menyisir sektor kiri pertahanan dari Senegal. Kembalikan kepada Trasat, umpan saja pendek dia kepada rekannya di sana, kepada Raskin, umpan ke mulut gawang. Apa yang dijangkau? Ada Kuiper, oh masih mampu diamankan tadi sundulan Kuiper oleh pemain belakang dari Senegal, ada Cis tadi yang membuang bola saja tadi. Kini justru umpan nomor punggung 4, di sana ada Brandon memberikan umpan lagi kepada nomor punggung 19, kepada pemain Belgia yang sudah melewati lawan tangga, langsung shooting. Tampaknya tendangan kaki kiri tadi dari nomor punggung 14, ada Luke Bakio, masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia, hanya masih menyamping dari sisi kanan gawang dari Senegal maksud kami, yang dijaga tadi oleh Mori Diaw. Dan masih amanlah kini gawang dari Senegal dari gempuran pemain-pemain dari Belgia. Dan sejauh ini memang belum berhasil memperkecil kedudukan, karena ketertinggalan 2-0 ini tentu membuat para pemain Belgia mau tidak mau, suka atau tidak suka, terus mengepung lini pertahanan dari Senegal. Sementara itu Munir saat ini telah dimasukkan oleh pelatih Rudi Garcia dari kubu Belgia, dan saat yang bersamaan juga tampaknya terjadi pelanggaran terhadap Sadio Mane, pemain dari Senegal ini tadi tampaknya dilanggar di sisi kiri pertahanan sendiri oleh pemain-pemain dari Belgia. Dan tampaknya memasuki menit ke-78, 19 detik, memang Belgia sejauh ini belum mampu untuk memberi ancaman ataupun shot on target tentunya ke gawang Senegal. Kini penjaga gawang Mori Diaw sudah lakukan tendangan jauh saja ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bola kembali diamankan oleh pemain Belgia. Namun jenis salah umpan, Sadio Mane menguasai bola sepenuhnya, merasakan rekor penalti. Sadio Mane masukkan umpan, oh masih bisa membentur kaki-kaki para pemain belakang dari Belgia. Justru tadi bagaimana upaya yang dilakukan Sadio Mane setelah tadi manfaatkan kesalahan atau kelengahan lini belakang dari Belgia, namun bagaimana umpan crossing mendatar dia masih membentur kaki para pemain dari Belgia. Kini lemparan ke dalam, ada Jacob Ismail dari sektor kanan pertahanan Belgia. Sudah dilakukan Sadio Mane tadi menerima umpan, namun tidak sempurna mengontrol bola. Namun kini justru bola juga masih dikuasai oleh pemain dari Senegal. Kita masih menantikan, tampaknya pemain Senegal mencoba untuk keluar dari kepungan pemain dari Belgia. Nomor punggung 6, di sana ada Fatih Cis, jauh saja memberikan umpan kepada penjaga gawang Mori Diaw. Masih menunggu pemain lawan untuk maju ke depan, pendek saja umpan ke depan. Nomor punggung 17 tadi tampaknya ada Fafa, umpan lagi sektor kiri, kerjasama 1-2 dia kepada nomor punggung 10 tampaknya Sadio Mane, memberikan umpan kini diagonal ke sektor kiri kepada nomor punggung 20, ada Ibrahim memberikan umpan lagi kepada rekannya nomor punggung Arto ataupun nomor punggung 6 tadi, Cis, tapi kembali digagalkan oleh pemain belakang ataupun pemain Belgia nomor punggung 19 tadi, ada Luke Kerio. Masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Belgia, dan tampaknya justru pelanggaran dilakukan oleh pemain Belgia tadi nomor punggung 21. Kita masih menantikan tampaknya pelanggaran yang dilakukan

0: sholat subuh bagi umat muslim yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh bagi warga yang ada di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kita kembali beralih ke lapangan pertandingan di mana tendangan saja tadi sudah dilakukan, namun kini Ghana 2Y sudah melakukan umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, disundul saja oleh pemain belakang dari Belgia tadi dan dikuasai sepenuhnya lagi kepada rekannya tadi nomor punggung 14, maksudnya kepada Lucky Bakio, namun bola kembali luar lapangan pertandingan.
1: Ya, memasuki menit-menit terakhir, keunggulan masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini Senegal dari belakang coba lagi Patis Cisse arahkan ke sebelah kanan kepada Diata. Kali ini masih para pemain dari Senegal. Diata bermain segitiga tadi tengah, baik sekali para pemain Senegal memainkan bola terus. Umpan tadi yang dilakukan dari belakang oleh kiper Mori Diaw ke depan, yang dimaksud tadi adalah Sar, Ismaila Sar, justru kali ini jatuh kepada kontrol yang dilakukan oleh Thibaut Courtois, dekat kali ini kepada Michel, baik dari tim Belgia ini. Ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate geser ke sebelah kiri kepada Moreira mencoba tadi dihalang-halangi oleh Ibrahim Baye, pemain dari Senegal, justru kali ini jatuh lagi kepada kaki penguasaan dari Raskin, ke tengah lagi kepada Michel kali ini geser lagi ke sebelah kanan kepada Bakiao dorong sedikit, kali ini dihantui tadi satu pemain dari Senegal, terus kali ini Bakiao umpan ke dalam kolom penalti dan dituju satu pemain dari Senegal tadi. Sayang sekali sundulan pemain nomor 21 tadi dari tim Belgia tidak mau ataupun tidak menuju ke kiper sehingga lepas lagi umpan ataupun yang dilakukan tadi. Sayang sekali peluang kali ini dilakukan oleh para pemain dari Belgia. Kita nantikan kembali apakah bisa menyamakan kedudukan dengan sisa waktu. Kali ini justru para pemain Belgia tosan ke tengah lagi kepada Tilmas jangan ke kiri. Lagi-lagi arahnya terlalu jauh dari gawang. Mori Diaw, tendangan kaki kiri tadi, kesalahan yang dilakukan di lini belakang justru hampir saja memberikan skor yang cukup gampang tadi bagi para pemain Belgia, namun masih selamat lagi gawang dari Senegal setelah tadi tendangan kaki kiri Tielemans yang memang hampir saja menyasar gawang dari Mori Diaw, namun masih di atas kali ini. Sisa-sisa menit-menit terakhir, menit-menit setan memang kali ini kita nantikan. Akankah memang Belgia mampu mengejar ketertinggalannya? Dorong ke depan kali ini para pemain dari Senegal, angkat lagi, diambil kali ini. Oh, berbahaya kali ini, justru lolos. Sadio Mane tangan kaki kanan masih bisa ditepis. Kali ini coba lagi, balik lagi ke belakang, tapi masih ada Senegal. Kali ini para pemain Senegal ke tengah lagi, coba lagi para pemain Senegal. Tertahan sedikit tadi, dorong kali ini kepada pemain nomor 8 Kamara tadi. Sayang sekali posisi dari Sadio Mane tadi ternyata terperangkap offside setelah mendapatkan durian runtuh ataupun tidak justru, tapi apakah yang terjadi karena memang tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Senegal kah? Dari belakang kali ini para pemain Belgia umpan lagi ke sebelah kanan kepada Bakiao kali ini mencoba mendekati Kamara tadi, umpan ke tengah, dorong lagi Michel, dorong ke sebelah kiri, masih kali ini para pemain dari tim Belgia tarik lagi ke belakang kepada Michel, dikejar oleh Sadio Mane, masih menahan bola Michel, mencari kawan kepada Tielemans, bahaya kali ini justru dicuri oleh para pemain Senegal, dorong kepada Sadio Mane, kali ini masuki kotak penalti, Sadio Mane berhadapan dengan Michel, masih mengiring bola, coba angkat lagi, dekat kepada Sar, tetapi lagi-lagi bolanya bisa diamankan sehingga kali ini jatuh ke Torsat kali ini arahkan ke sebelah kiri, kali ini Moreira didekati tadi oleh Ibrahim Baye, Moreira justru ke tengah, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Raskin dorong sejenak, kali ini umpan kali ini ke tengah pada Lukaku, tadinya maksudnya Behil belakang kepada Torsat, tapi bola kali ini masih jatuh kepada pemain nomor 5 Lukaku, masuk. Ternyata masuk gol Lukaku. Baik sekali tadi setelah menerima umpan.

0: sangat baik tadi dari pemain nomor 15 di dalam kotak penalti. Lukaku tanpa penjagaan langsung menceploskan bola dengan melewati tadi penjagaan dari Mori Diaw. Bagaimana Bung Tovani, ini menit-menit berbahaya memang Bung.
1: Iya, sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal, langsung dihukum oleh Romelu Lukaku. Saat peluang pertama Romelu Lukaku, peluang terbuka pertama di mulut gawang dan langsung bisa dimaksimalkan menjadi gol. Lukaku membuktikan di usianya yang sudah 33 tahun masih menjadi pemain yang buas di mulut gawang, yang akhirnya menghukum Senegal. Dan saya rasa dengan golnya memupukkan harapan kembali play on, meskipun di pertandingan tersisa 5 menit waktu normal, saya rasa segala kemungkinan masih bisa terjadi dengan adanya gol Romelu Lukaku.
0: Iya, apakah yang menjadi perdebatan karena memang tadi 3 pemain dari Senegal mencoba berdiskusi bersama wasit Said Martinez dan tetap dinyatakan gol. Saat ini skor 1-2 bagi Senegal yang masih unggul. Sudah dilakukan kick off lagi ke sebelah kiri kepada Jacobs, back pass lagi jauh seperti karena mendapat kerasukan setan ini para pemain Belgia untuk bisa menyamakan kedudukan. Coba lagi ke sebelah kanan Isar. Sar kali ini lolos, justru kali ini Mbaye tendangan kaki kanan, lolos tadi dalam kotak penalti. Tapi sayang Ibrahim Mbaye di dalam kotak penalti ini tidak bisa mengarahkan bola ke tengah, hanya melambung jauh ke gawang dari Thibaut Courtois. Makin seru saja kali ini. Serangan justru dilakukan oleh para pemain Belgia. Lukaku kali ini sudah berada di depan, melewati satu pemain dari Senegal, arahkan ke tengah kepada Tielemans, Tielemans kepada Raskin, Raskin goyang sedikit, oh dicocor lagi oleh para pemain dari Senegal. Kali ini justru serangan balik, back pass lagi diambil oleh para pemain dari Belgia. Dari belakang lagi Artetit yang sudah jauh kali ini membantu serangan di menit ke-87 ini. Skor 1-2 bagi Senegal masih unggul. Umpan ke depan yang maksud adalah tadi Thomas Menir. Tolongkan lagi, kali ini masih Raskin. Umpan ke sebelah kiri, kali ini yang tuju adalah Moreira. Tahan dengan kaki kirinya, baik sekali dibayangi oleh Ibrahim Baye. Tolong ke sebelah ke

0: menit-menit yang krusial membuat skor 2-2 hingga menit 88 ini melalui sundulan kapten kebelasan Yuri Tielemans. Bagaimana Bung Taufani?
1: Ya, timnas Belgia menunjukkan mentalitasnya, bangkit dari ketertinggalan 2 gol, menyamakan kedudukan di akhir pertandingan dengan waktu singkat. Seolah-olah terlecut gol Lukaku, melecut para pemain Belgia. Kita lihat para pemain Senegal juga seperti kehilangan komunikasi antar pemain di jantung pertahanan, sehingga Yuri Tielemans yang merupakan gelandang bisa mendapatkan ruang, menanduk bola, mengarahkannya ke dalam gawang, sehingga skor menjadi 2 sama di penghujung babak kedua ini, Bung Senpi.
0: Ya, banyak yang memperkirakan Senegal akan menang, tapi sekali lagi di ujung pertandingan Tielemans mampu menjawab semuanya dengan mencetak gol penyamak kedudukan 2-2. Apakah akan ada review VAR karena tadi ada klaim dari lini belakang ataupun Moussa Niakhaté yang menyatakan apakah ada pelanggaran atau tidak, tapi sepertinya bersih yang dilakukan oleh Tielemans. Namun melihat pergantian yang dilakukan Bung Taufani, apakah ini memang kejelian juga dari Rudy Garcia, Bung?
1: Ya, akhirnya menunggu beberapa waktu setelah serangkaian pergantian dari menit ke 56 tadi dilakukan oleh pelatih Rudy Garcia, akhirnya menuai buahnya. Pemain yang Tielemans yang juga sejatinya saat Indonesian Break sempat terjadi friksi antara rekannya, membuktikan kalau sosoknya sebagai kapten, sebagai pemimpin, dengan bijak bermain, melanjutkan permainan dengan baik hingga akhirnya bisa mencetak gol.
0: Ya, skor 2-2 kali ini sama Belgia dan Senegal yang bisa membalikan ataupun menyamakan kedudukan tadi Belgia di ujung pertandingan. Tambahan waktu nampaknya belum ada, apakah berapa kita nantikan, karena kali ini serangan justru dilakukan oleh Senegal. Back pass lagi jauh kepada Thibaut Courtois, diarahkan lagi ke depan. Sementara itu kita nantikan, karena 7 menit akan lama nampaknya bagi kita yang memang membawakan pertandingan ini. Kali lagi kita nantikan dengan sangat seru hingga menit ke 7 ataupun tambahan waktu ini. Skor masih 2-2 untuk Belgia dan juga Senegal.
2: Ya, ya pendengar, saat ini masih serangan dari Senegal dari sisi kiri pertahanan dari Belgia tadi. Namun bagaimana umpan crossing mendatar susah tadi dijangkau oleh pemain dari Senegal. Nomor punggung 18 ada Ismaila. Kini justru pemain Belgia dari sekur kiri ada Arthur, umpan lagi kepada Courtois, kepada penjaga gawang. Langsung umpan ke depan ke pertahanan dari Senegal tadi. Di sana ada Romelu Lukaku. Umpan saja 3-1-2, masih menahan bola sejenak. Mencoba memberikan umpan tidak jadi. Mengirim bola dia menusuk ke jantung pertahanan Senegal. Umpan kepada Courtois, umpan ke mulut gawang. Oh! Bagaimana tadi umpannya disapu saja oleh pemain dari Senegal sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru tampaknya bagi Belgia. Memang Bung Senpi mengatakan ini menit-menit setan, tapi memang berbahaya tadi bagaimana serangan yang digencarkan oleh pemain dari Belgia dari sisi kiri pertahanan dari Senegal tadi. Kini tendangan penjuru justru diambil lali oleh pemain dari Belgia. Kita masih menantikan memasuki menit kedua tambahan babak yang kedua ini, tambahan waktu babak yang kedua ini. Tielemans sudah dilakukan saja ke mulut gawang. Ada satu pemain dari Belgia tadi, tidak terjadi. Namun ada shooting lagi. Oh, kembali diheading oleh pemain dari Senegal. Terjadi lagi duel dari sektor kiri pertahanan dari Senegal. Masih ada Tielemans, umpan crossing ke mulut gawang. Lagi-lagi dipetik ke udara tadi, umpan crossing oleh penjaga gawang dari Senegal tadi. Oh, tidak dalam kesempurnaan tadi melakukan tendangan, dan di saat yang bersamaan tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Senegal. Ya, nomor punggung 4 tadi tampaknya ada Mikel melakukan gangguan terhadap penjaga gawang dari Moridiau tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini kita masih menantikan menit-menit rawan memasuki akhir tambahan waktu babak yang kedua ini, di mana wasit Said Martinez juga masih memberikan peringatan bagi kedua kesebelasan untuk mengontrol emosi dan mengatur ritme, karena memang memasuki detik akhir pertandingan babak yang kedua, tekanan mental bagaimana juga tekanan dari kedua pendukung kesebelasan ini juga membuat bagi seluruh pendengar RRI juga dakdikdu untuk mendengar bagaimana lanjutan pertandingan. Dan kini pertandingan sudah kembali dimulai. Moridiau mencoba melakukan tendangan sejauh saja ke daerah pertahanan dari Belgia. Mampu diadik satu pemain dari Belgia. Kini justru Arthur dari sisi belakang mencoba membangun serangan pendek saja kepada rekannya, ada Castile. Castile tadi umpan saja kepada penjaga gawang Courtois. Langsung saja tendangan ke area pertahanan dari Senegal. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja kepada Moreira tadi, maksudnya mencoba untuk mencuri bola liar tadi, namun dikuasai kembali oleh Diata. Kembali Moreira menguasai bola, kembali dicocor justru oleh pemain belakang dari Senegal. Dan tampaknya di saat yang bersamaan wasit Said Martinez mengangkat tangan dan meniup kulit sebagai tanda Romelu Lukaku sudah berdiri di posisi offside. Kita masih menantikan, menyisakan 3 menit lagi. Penjaga gawang Moridiau dari Senegal sudah lakukan tendangan. Kini justru serangan dari Senegal nomor 17 apa-apa. Umpan lainnya ke pedok kiri, ada Jacob Ismail. Mampu dia mengelabui satu pemain dari Belgia, menusuk ke jantung pertahanan dari Belgia tadi. Kembalikan lagi kepada Gana Guaye, kembali melebar ke sisi kanan, ada Diata. Umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, kerjasama satu wah kepada Ibrahim, mencoba melewati dua pemain dari Belgia tadi, namun umpan saja passing ke belakang nomor 6 ada Cheese, mencoba memberi umpan 1-2 dia bersama dengan nomor punggung 19 tadi ada Musa, namun kembali dikuasai sepenuhnya bola ini kepada pemain dari Senegal dari sisi kiri. Kini Diata, dia nampaknya nomor punggung 15 tadi ada Diata menguasai bola, pendek saja ke belakang, kembalikan lagi kepada Cis, dorongkan bola kepada nomor punggung 8 ada Kamara, umpan lagi pendek saja kepada Gana Diaye, umpan lagi sektor kiri, umpan dari kaki ke kaki merata saja kanan kiri tengah. Kini Gana Guaye tarik lagi ke belakang kepada Musa, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, namun dikembalikan lagi ke belakang kepada Papadai. Dan kini aliran bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, di sana ada Cis, ada Pate Cis, umpan saja pendek kepada Diata, kembalikan lagi kepada Ibrahim. Terjadi duel seru di sisi kiri, justru Moreira mampu menguasai bola sepenuhnya. Umpan crossing ke depan yang dituju tadi, di sana adalah Romelu Lukaku, namun bola justru lebih dekat kepada Musa Niakaita, masih menguasai bola, merangsek dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Umpan pendek saja kepada rekannya di sana, namun kembalikan kepada Sadio Mane, kembali ke belakang. Kini Gana Diaye, umpan saja diagonal ke sektor kiri, di sana ada Ibrahim, mencoba melikuk dia, melewati 1-2 pemain dari Belgia. Kini Gana Diaye shooting, shooting keras dari Gana Guaye, tentu tadi mengancam gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, namun bagaimana shootingnya juga masih melemah dan jauh, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Belgia. Kini memasuki detik-detik ataupun menyisakan kurang dari 1 menit lagi waktu tambahan babak yang kedua. Tendangan ke gawang akan dieksekusi langsung oleh Thibaut Courtois. Sudah dilakukan tendangan kaki kiri keras tadi atau melambung di sektor kiri pertahanan dari Senegal, terjadi jump duel tadi, namun direbut lagi kembali oleh pemain Belgia. Kini justru Moreira menguasai bola tadi dengan kaki kanannya, dan terjadi pelanggaran ataupun tidak, ternyata wasit terus melakukan bahasanya open play, tentu bukan ada sebuah pelanggaran. Dan kini justru penguasaan bola oleh Arthur dan dibuang saja. Bagaimana upaya kontrol yang dilakukan oleh Arthur tadi, tidak ingin mengambil resiko karena memang umpannya tadi tepat menusuk ke jantung pertahanan daerah Belgia ataupun pertahanan Belgia tadi, sehingga bola dibuang saja tadi oleh Arthur. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan Ibrahim, sudah memberikan aliran bola kepada Musa aliran ke sektor kanan, itu juga adalah Ismail Jakob, umpan ke mulut gawang tadi, masih belum ada kawan. Dan justru nomor punggung 19 di sana ada Moreira tadi, mencoba melakukan penguasaan bola sepenuhnya, dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan di saat yang bersamaan wasit dari Honduras, Said Martinez, juga meniupkan peluit panjang sebagai tanda berakhirnya babak yang kedua, dan skor masih sama imbang 2-2. Untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini ataupun sembari kita
3: menunggu. Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama pertandingan Piala Dunia FIFA World Cup 2026 antara Belgia versus Senegal. Baik, Anda kembali bersama siaran kami. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Selamat pagi, saudara. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Tugas saya adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat maupun kepada anak-anak kita, generasi muda, agar mereka bisa tahu, bisa paham terkait dengan betapa bahayanya penyalahgunaan narkotika.
2: Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mewakili pemerintah daerah menyampaikan kepada DPRD tentunya selalu bahu-bahu memberikan dukungan, memberikan support.
3: Keterlibatan masyarakat itu sangat penting untuk melakukan kegiatan pembersihan di seluruh tempat. Makanya pemerintah, pengusaha, dan juga masyarakat harus bersama-sama dalam rangka penanganan lingkungan di wilayah Toli-Toli Raya.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, di Hari Bhayangkara ke-80, berbagai ucapan, apresiasi, dan harapan disampaikan masyarakat kepada Korps Baju Coklat ini. Diakhiri dengan wawancara terkait peringatan HUT Polri tahun 2026. Dan inilah warta berita selengkapnya, edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Suharmi Darmo Suwito. Kami awali berita yang pertama. Di Hari Bhayangkara ke-80, berbagai ucapan, apresiasi, dan harapan disampaikan oleh masyarakat kepada Korps Baju Coklat ini. Berikut laporan Sardono.
1: Di Hari Bhayangkara ke-80 yang diperingati pada tanggal 1 Juli 2026 kemarin, berbagai ucapan, apresiasi, dan harapan disampaikan masyarakat. Iskandar Mansur, warga desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, kepada RRI menyebut, selaku warga dirinya mengucapkan selamat hari jadi Kepolisian Republik Indonesia ke-80. Dirinya berharap di usia ke-80, kepolisian utamanya Polres Tolitoli terus maju dan profesional sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dengan slogan presisi, baik dalam hal penegakan hukum maupun pelayanan kemasyarakatan lainnya, di mana saat ini Polri tidak hanya menjaga Katitmas, namun juga berperan dalam hal ketahanan pangan, utamanya budidaya jagung. Menyinggung kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika sebagai ancaman nyata di Kabupaten Tolitoli saat ini, dirinya menilai selain peran kepolisian, sinergitas dengan masyarakat juga harus terus dibangun dalam rangka menjaga dan menyelamatkan generasi bangsa dari peredaran barang haram ini.
2: Tentu ini juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat ya, bukan hanya kepolisian juga seperti apa yang kami sampaikan tadi. Sehingga pengawasan kemudian sebagai mengamankan terutama di lingkungan kita masing-masing, anak-anak kita dari lingkungan rumah tangga, keluarga dan sebagainya termasuk pekat ya penyakit masyarakat, itu seharusnya semakin lama semakin berkurang di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan demikian keamanan, ketertiban bisa berjalan dengan baik mulai dari tingkat desa, RT bahkan ya lingkungan dan sebagainya sampai ke tingkat kabupaten kota dan secara nasional.
1: Sementara itu Kapolres Tolitoli AKBP Raden Real Mahendra pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80 saat diwawancara RRI menyebut sesuai tema tahun ini 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat, kepolisian utamanya Polres Tolitoli terus berkomitmen menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional termasuk dalam hal penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang masih menjadi ancaman dan PR bersama di Kabupaten Tolitoli.
3: Baik. Untuk kegiatan narkoba, kami tetap berkomitmen melalui jajaran Satres Narkoba dan Polsek Jajaran untuk tetap melakukan penindakan terhadap pelaku pengedar narkotika, terutama yang marak di Kabupaten Tolitoli ini adalah sabu. Dalam mengelola kondisi keamanan, perlu sinergi dari semua pihak, tentunya komponen utama adalah masyarakat itu sendiri. Silakan berkomunikasi dengan para Babin Kaptipas kami yang ada di lapangan. Jika ada permasalahan sekecil apapun dapat disampaikan melalui Babin Kaptipmas ataupun kami sudah membuka layanan kepolisian 110 dapat menyampaikan informasi sekecil apapun dan kami jamin kerahasiaan dari pelapor tersebut atau masyarakat yang mengadukan permasalahan tersebut.
1: Kapolres Tolitoli Raden Real Mahendra menambahkan sesuai tema yang diusung tahun ini di Hari Bhayangkara ke-80, Polres Tolitoli sebelumnya telah menggelar sejumlah kegiatan olahraga, perlombaan, dan kegiatan sosial mulai anjang sana ke panti asuhan, bakti kesehatan, donor darah, dan pengobatan gratis, bersih-bersih di rumah ibadah dan fasilitas umum, serta kegiatan bedah rumah bagi warga yang membutuhkan bantuan.
0: Saudara, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sulawesi Tengah terus memperkuat dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan preventif dan rehabilitasi. Martina melaporkan.
4: Penyalahgunaan narkoba masih menjadi permasalahan di Indonesia termasuk di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Menanggapi hal tersebut, penyuluh narkotika ahli madya BNNP Sulawesi Tengah, Hartini menegaskan bahwa membentuk dan mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, produktif, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dikatakan, upaya melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tugas pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. sebab generasi muda merupakan aset bangsa dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.
5: Karena masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak kita tentunya. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan generasi muda kita sekarang ini ya, karena memang pada dasarnya sudah banyak yang terindikasi menyalahgunakan narkotika. Kami dari BNN itu melakukan tentunya tindakan atau kegiatan yang sifatnya preventif.
4: Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya juga melakukan pendekatan preventif dan rehabilitasi sebagai bagian dari strategi pencegahan serta penanganan penyalahgunaan narkoba di wilayah Sulawesi Tengah. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan dengan melaksanakan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif penyalahgunaan narkotika, dan rehabilitasi merupakan proses pemulihan.
5: Melalui pencegahan, rehabilitasi tentunya. Nah, di mana dalam penjagaan ini saya selaku penyuluh narkoba ahli madya, tugas saya adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat maupun kepada anak-anak kita, generasi muda, agar mereka bisa tahu, bisa paham terkait dengan apa bahayanya penyalahgunaan narkotika.
4: Melalui sinergi seluruh pihak, BNNP Sulawesi Tengah berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba terus meningkat, sehingga dapat melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa mendatang.
0: Sementara itu, Saudara, Kepolisian Resort Buol menggelar acara syukuran setelah selesainya upacara HUT Polri yang ke-80. Acara ini dirangkaikan dengan kenaikan pangkat bagi sejumlah personel Polres Buol. Acara yang berlangsung hikmat ini menjadi momentum penting bagi jajaran Polres Buol untuk merefleksikan diri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Renaldi melaporkan.
6: Kegiatan tersebut dihadiri beberapa tamu undangan dari unsur Forkopimda, diantaranya perwakilan Danlanal, Ketua Pengadilan Negeri, perwakilan Dandim, Kepala BPS Kabupaten Buol, perwakilan Jasara Harja, Samsat, beberapa pimpinan OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para punawirawan Polri. Dalam sambutannya, Kapolres Buol AKBP Irwan mengungkapkan rasa bangga dan hormat yang dalam atas dedikasi yang ditunjukkan oleh para anggotanya. Kenaikan pangkat menurutnya merupakan buah dari pengabdian yang bersih dan profesional. Beliau juga berharap momen kenaikan pangkat ini dapat menjadi pemicu semangat baru bagi seluruh personel Polres Buol untuk terus berbenah dan mendekatkan diri kepada warga. Pengabdian Polri ke depan harus benar-benar dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas. Menutup arahannya, Kapolres Buol AKBP Irwan menekankan pentingnya respon cepat terhadap segala keluhan dan laporan yang ada di wilayah hukum Polres Buol. Ia berkomitmen agar institusi yang dipimpinnya dapat selalu hadir memberikan solusi yang cepat dan tepat.
7: Jadi mudah-mudahan ke depan pengabdian Polri untuk masyarakat di Polres Buol ini semakin meningkatkan kinerja, semakin dicintai masyarakat, semakin dekat sama masyarakat, sehingga apa-apa yang dibutuhkan masyarakat, mudah-mudahan Polri bisa menangani dengan cepat dan tepat.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Buol memberikan dukungan penuh terhadap jajaran kepolisian dalam menciptakan perdamaian, keamanan, dan ketertiban di wilayah Kabupaten Buol. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Buol Muhammad Yamin Raim saat memberikan sambutan dalam acara tersebut. Dalam awal sambutannya, Sekda mengapresiasi rekam jejak panjang dan kontribusi nyata yang telah diberikan kepolisian bagi bangsa, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Buol. Ia menegaskan bahwa stabilitas keamanan adalah kunci utama berjalannya roda pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebagaimana amanah Kapolres, seluruh aktivitas masyarakat tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya jaminan keamanan dan ketertiban.
8: Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mewakili pemerintah daerah menyampaikan kepada Ketua DPRD tentunya kita selalu bahu-bahu memberikan dukungan, memberikan support, termasuk kalau tidak ada hal-hal yang misalnya menjadi seperti beberapa waktu lalu, ya insya Allah hal itu kami selalu memberikan pemerintah daerah untuk selalu bertas kalau ada informasi tentang terkait dengan kayak dulu itu ada Ramadan berdarah, ini betul-betul kita sudah dilakukan, tidak ada lagi.
6: Di akhir sambutan, Yamin Rahim juga menyinggung pentingnya menjaga kondusivitas masyarakat dari berbagai isu miring. Pemerintah daerah berkomitmen untuk selalu meretas dan meluruskan informasi-informasi yang berpotensi memecah belah, termasuk isu yang membawa unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu terhadap komitmen Kapolres beserta seluruh jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan, seraya menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus bersinergi memberikan pemahaman yang positif kepada masyarakat Buol.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, sinergi menjadi kunci utama dalam mewujudkan penanganan sampah di Kabupaten Toli-Toli. Berikut feature disampaikan reporter Ruth Damayanti.
10: Permasalahan sampah hingga kini masih menjadi tantangan yang terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Toli-Toli. Penanganan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem. Karena itu dibutuhkan langkah bersama agar persoalan ini dapat ditangani secara berkelanjutan. Salah seorang praktisi lingkungan Toli-Toli, Wiat Moko, mengatakan penanganan sampah melalui pemilahan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat umum, hingga pengusaha. Ketiga komponen tersebut harus memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jika sinergi itu terus terbangun, maka dalam kurun waktu tertentu, Kabupaten Toli-Toli diyakini mampu mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan bebas dari sampah.
11: Keterlibatan masyarakat itu sangat penting untuk melakukan kegiatan pembersihan di seluruh tempat. Makanya pemerintah, pengusaha, dan juga masyarakat harus bersama-sama dalam rangka penanganan lingkungan di wilayah Toli-Toli Raya. Kalau misalnya tiga komponen ini nanti bertemu dan bersepakat untuk melakukan kegiatan pembersihan lingkungan, ini saya rasa Toli-Toli akan bersih.
10: Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli, Bustanil, mengatakan mengenai penanganan maupun pemilahan sampah merupakan persoalan yang terus menjadi perhatian dan tidak pernah selesai jika tidak diiringi dengan aksi nyata. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan berbagai upaya, mulai dari penyediaan sarana kebersihan, pelaksanaan kegiatan kerja bakti seperti Gerakan Indonesia Asri, menjalin kolaborasi bersama komunitas, organisasi, dan praktisi lingkungan, hingga memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat. Koordinasi juga terus diperkuat bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, serta RT dan RW agar gerakan pemilahan sampah dapat diterapkan hingga ke tingkat lingkungan terkecil. Menurutnya, berbagai langkah tersebut menjadi bukti bahwa gerakan pemilahan sampah tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, pengusaha, komunitas, dan seluruh pihak agar perubahan perilaku dalam mengelola sampah dapat terwujud.
12: Kalau kita berbicara terkait dengan sejarah, pemilahan sampah ini kan mungkin dimulai dari tahun 2005 terkait pemilahan sampah ini sendiri. Karena lagi-lagi mulai dari Kementerian Republik Indonesia, utamanya Kementerian Lingkungan Hidup, pemilahan sampah ini menjadi salah satu fokus pengelolaan sampah yang memang betul-betul dikelola dari hulu.
10: Sementara salah seorang masyarakat di Kabupaten Toli-Toli, Mira, menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah terus membangun sinergi bersama masyarakat melalui edukasi dan imbauan mengenai pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Edukasi tidak harus selalu dilakukan oleh pemerintah di tingkat kabupaten, tetapi juga dapat melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, hingga perangkat RT dan RW sebagai garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakatnya.
13: Karena memang pemerintah ya wajarlah punya rencana, punya aturan seperti itu, tapi ini yang saya masalahkan ini para masyarakat-masyarakat yang terutama di dalam rumah tangga. Nah, coba pintar memilah-milah sampah, yang mana plastik-plastik, yang mana kayak kulit-kulit pisang yang basah, semuanya dipilah-pilah. Kemudian karena saya melihat ya, kalau saya jalan pagi di Kabupaten Toli-Toli ini, bersih-bersih, kalau itu jalan poros, jalan utama, itu bersih. Tapi kalau sudah masuk di gang-gang, itu sampah banyak betul. Setiap lorong, pasti di muka jalan atau depan rumah, di bahu-bahu jalan itu sampahnya banyak. Nah, terus seperti RW, RT, itu kan bisa difungsikan. Kita tidak usah menunggu yang pemerintah paling atas. Kan ada pemerintah bawah itu bisa mengajak kalau hari-hari, bicara-bicara dengan tetangga-tetangga, supaya mereka juga sadar bahwa, oh, cara memilah sampah akan bisa jadi uang menghasilkan.
10: Senada Sekretaris Kecamatan Baulan Kabupaten Toitoli Abdul Haris turut menyampaikan pihak kecamatan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan desa serta perangkat RT dan RW guna menggalakkan gerakan pemilahan sampah di tengah masyarakat. Edukasi dan imbauan itu terus diberikan agar masyarakat memahami pentingnya memilah sampah meskipun dimulai dari lingkungan rumah tangga sebagai langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi kebersihan lingkungan.
14: Tentunya kami dari pemerintah kecamatan memberikan informasi, menyampaikan kepada lurah maupun desa tingkat ke bawah lingkungan RT dan RW. Bagaimana sampah itu akan dipilah sampai pembuangan tempat sampah. Oleh karena itu, tentunya nanti kami akan sampaikan kepada lurah maupun desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa pemilihan sampah itu sangat penting.
10: Pihak Kecamatan Baulan berharap melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, gerakan menjaga kebersihan lingkungan diharapkan semakin kuat sehingga cita-cita mewujudkan Kabupaten Toli-Toli yang bersih, sehat, dan bebas dari sampah dapat tercapai.
0: Saudara, demikian feature yang disampaikan oleh Ruth Damayanti mengenai sinergi menjadi kunci utama dalam mewujudkan penanganan sampah di Kabupaten Toli-Toli. Kita beralih ke informasi lain. BPJS Ketenagakerjaan Toli-Toli Bual menjelaskan mengapa pencairan BPJS Ketenagakerjaan kadang suka mengalami keterlambatan. Alfian Syah melaporkan.
15: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Toli-Toli Bual Amaluddin ZM mengungkapkan terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan proses pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Salah satu faktor utama yang kerap ditemui adalah persoalan penetapan ahli waris. Menurut Amaluddin, apabila peserta hanya memiliki satu orang istri yang sah, proses penetapan ahli waris umumnya tidak memenuhi kendala berarti. Namun dalam sejumlah kasus terdapat peserta yang memiliki lebih dari satu istri sehingga diperlukan proses verifikasi yang lebih mendalam untuk memastikan pihak yang berhak menerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa penentuan ahli waris harus dilakukan secara jelas dan tidak menimbulkan sengketa. Pasalnya BPJS Ketenagakerjaan hanya akan melakukan transfer dana kepada satu ahli waris yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan sesuai regulasi yang berlaku.
16: Jadi ada beberapa hal kenapa pencairannya lambat. Mungkin satu yang paling sulit biasanya itu adalah ahli waris. Ahli waris ini kalau dia istrinya satu, gak ada masalah, aman. Tapi di kami ini ada beberapa case yang sampai sekarang pun itu mohon maaf sekali tanpa mengurangi rasa hormat. Ada yang istrinya dua, ada yang istrinya tiga. Nah, penentuan ahli waris ini harus clear karena kami ini mentransfernya ke satu ahli waris saja, tidak bisa dipecah-pecah. Dan kalau dari segi regulasi, ahli waris yang sah, apakah dia sebagai pemilik buku nikah ataupun sesuai dengan hasil keputusan sidang isbat.
15: Amaluddin mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BPJS Ketenagakerjaan kini mulai berkantor di Toli-Toli. Kehadiran kantor tersebut diharapkan dapat mempermudah para pekerja maupun keluarga peserta dalam mengurus berbagai berkas administrasi, termasuk proses pencairan klaim dan penyelesaian kendala yang dihadapi.
16: Ini juga untuk mendekatkan kami ke para kerja yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kami sudah berpindah kantor ke Kabupaten Toli-Toli. Yang tadinya kami berkantor di Kabupaten Bohol sehingga nanti kendala-kendala, langkah-langkah yang bisa kita lakukan di Kabupaten Toli-Toli ini bisa lebih tajam terkait peningkatan coverage serta memberikan layanan terbaik kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan.
15: Amaluddin berharap keberadaan kantor di Toli-Toli dapat mempercepat pelayanan sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dengan pelayanan yang lebih dekat, proses konsultasi, verifikasi dokumen hingga pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
0: Saudara, peringatan HUT Polri tahun ini menjadi momentum untuk merefleksikan 8 dekade pengabdian kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hari Bayangkara ke-80 mengusung semangat 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat sebagai komitmen memperkuat kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional dan humanis. Lalu bagaimana pandangan kalangan praktisi hukum terhadap perjalanan dan kinerja Polri selama ini? Apa saja apresiasi, masukan, dan harapan agar institusi kepolisian semakin semakin profesional, transparan, serta berkeadilan dalam menjalankan tugasnya. Untuk membahas hal tersebut, reporter RRI Setiadi telah bersama lawyer Kabupaten Toli-Toli Rano Karno yang akan menyampaikan tanggapan dan pandangannya mengenai peringatan Hari Bayangkara ke-80. Berikut wawancaranya.
17: Hari ini kan hari jadi Polri, ini yang ke-80. Bapak kan koleganya polisi selama ini tangani kasus. Nah ini mungkin Bapak punya unik-unik terkait dengan kinerja kepolisian saat ini. Mungkin seperti apa, ada tanggapan Kak, silakan.
18: Jadi kalau saya menanggapi terkait dengan kinerja Polri, ya khususnya di Polres Toli-Toli, saya melihatnya ada penurunan kinerja. Kenapa? Karena saya tidak tahu apakah terkait dengan persoalan internal, terkait dengan jumlah orang yang melakukan penyelidikan, sehingga mungkin ada penurunan intensitas. Karena beberapa kasus yang ada selama ini kita tangani, itu terlihat lamban dalam proses-prosesnya. Itu memakan waktu sampai berbulan-bulan. Bahkan ada kasus sampai hari ini itu, sampai 4-5 bulan itu belum ada progresnya, belum signifikan. Sehingga kalau saya melihat, ada penurunan kinerja dalam beberapa item, okay. khususnya dalam penegakan laporan, penerimaan laporan polisi terkait dengan pidana, baik pidana umum maupun tindak pidana khusus.
17: Artinya ini pelayanan kepada masyarakat ini yang masih belum maksimal ya, Bu Rana ya?
18: Ya, masih belum maksimal, tetapi di beberapa aspek juga kalau saya melihat, tidak semua ya.
17: Ya.
18: Kalau saya lihat di dalam konteks Bambing Katimasnya itu bagus, terkait dengan pelayanan masyarakat itu bagus. Ya, namun yang menjadi sorotan itu terkait dengan penanganan perkara,
17: okay.
18: Laporan polisi itu kemungkinan karena banyaknya laporan polisi sehingga menumpuk, tetapi jumlah orang-orang yang ditempatkan di situ kurang, sehingga mungkin ada penumpukan perkara sehingga menjadi lambat penanganannya gitu.
17: Kalau Bung Rano sendiri melihat sejauh ini dalam hal baik dari sisi pelayanan kepada masyarakat, Bung Rano sampaikan ada sedikit penurunan lah. Kemudian dari sisi sosial juga ini, nah ini bagaimana menurut Bung Rano?
18: Ya, kalau dalam hal kegiatan sosial saya cukup mensupport. Itu saya lihat sudah dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Dan itu saya kira kita sebagai masyarakat mensupport itu yang dilakukan oleh Polri hari ini. Namun kemudian tidak menutup kemungkinan itu harus tetap berkelanjutan agar menjadi penilaian tersendiri bagi teman-teman Polri dalam hal kegiatan-kegiatan sosial.
17: Oke. Bung Rano, sekarang Presiden sudah mengomando. Dari pihak kepolisian juga terlibat langsung dalam hal ketahanan pangan, salah satunya produksi jagung. Nah ini Bung Rana sendiri melihat hal itu di Kabupaten Toli itu penerapannya bagaimana?
18: Ya kalau saya lihat penerapannya terkait dengan bagaimana peran Polri untuk masuk di ketahanan pangan. Untuk di Kabupaten Toli-Toli saya lihat implementasinya persentasenya masih kecil karena memang belum ada kita lihat lahan atau kebun yang dikerjakan oleh teman-teman dari pihak kepolisian di Kabupaten Toli-Toli. Tapi kalau saya melihat secara universal, saya kira ini merupakan suatu program yang cukup menarik karena keterlibatan teman-teman kepolisian di ketahanan pangan. Tapi jangan sampai keterlibatan mereka ini justru mengurangi intensitas mereka sebagai tugas fungsi Polri sebagai pelayan masyarakat.
17: Bung Rano, sebagai daerah teraman di Sulawesi Tengah, nah ini bagaimana Bung Rano sendiri melihat pemahaman hukum ke masyarakat, terutama dari jajaran kepolisian kita untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat. Nah ini sudah cukup maksimal atau menurut Bung Rano perlu seperti apa lagi ke depan?
18: Ya kalau sampai saat ini saya melihat untuk kepolisian Resor Toli-Toli terkait dengan sosialisasi dan penunjang untuk menjadikan Toli-Toli salah satu daerah teraman di Sulawesi Tengah, saya kira sudah cukup signifikan. Namun kemudian masih beberapa hal yang perlu dilakukan oleh teman-teman kepolisian agar kemudian tidak hanya sebatas terkait dengan sosialisasi dan penyampaian, karena memang Toli-Toli terkait dengan tindak pidana maupun kenakalan remaja yang ada di masyarakat itu menjadi bom waktu tersendiri, khusus yang ada di Kabupaten Toli-Toli, sehingga tidak bisa kita hanya melihat bahwa Tolitoli ini dalam kondisi aman saat ini, tapi kita harus melihat jauh ke depan bahwa nanti ada sebuah progres bom waktu bagi remaja-remaja yang hari ini kalau tidak dibina secara tepat, itu akan menjadi tindak pidana baru.
17: Oke, Bung Rano, terakhir, kalau kita lihat langkah penegakan hukum tentunya ini terus dimaksimalkan dan juga sampai saat ini menjadi sorotan. Nah, ini kalau Polres Tolitoli sendiri, Anda sebagai kolega mereka, sebagai lawyer di Kabupaten Tolitoli dalam hal ini dari manajemen Polres Tolitoli memberikan hukuman baik kepada pelanggar hukum maupun juga kepada oknum-oknum mereka sendiri yang melanggar hukum ini sudah tepat atau mungkin seperti apa, Bung Rano?
18: Ya, kalau saya melihatnya seperti apa yang disampaikan di awal itu belum maksimal. Kenapa? Karena masih ada kita lihat seperti sebuah tebang pilih di mana bahwa ketika hari ini orang-orang yang memiliki punya kepentingan lebih besar dan mereka memiliki latar belakang dari kalangan-kalangan orang yang punya modal besar, itu biasanya penanganannya cukup lambat. Tapi bagi masyarakat kecil itu seperti dibiarkan, sehingga konsep hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas itu ditulis-tulis masih berlaku, sehingga saya pikir ini harus dilakukan perbaikan-perbaikan secara signifikan agar kemudian penegakan hukum di Kabupaten Tolitoli itu betul-betul pada realnya sesuai dengan standar operasional prosedur yang hari ini teman-teman kepolisian pegang.
17: Baik, terima kasih Bung Rano atas waktu dan kesempatannya.
18: Siap, terima kasih.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan saudara, wawancara Setiadi bersama Rano Karno mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini dari Radio Republik Indonesia Tolitoli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Baik, hingga saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli dan baru saja kita ikuti penyampaian warta berita daerah. Selanjutnya kami akan kembali bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti lanjutan Piala Dunia FIFA Cup 2026 Belgia versus Senegal. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Masih kali ini para pemain dari Belgia ke tengah lagi. Back pass lagi kepada Michel, arahkan lagi kepada Raskin, dihadang tadi satu pemain ini Jackson ataupun Nicholas Jackson, coba diseberangkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Belgia bermain lagi dari belakang kepada Arthur Tit, lagi-lagi terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kali ini Raskin dari kanan, seberangkan lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi sektor sebelah kiri, dan dituju ada Timothy Castagner, tetapi bola yang dilakukan oleh Raskin terlalu deras, sehingga belum mengancam gawang dari Senegal. Kali ini dari sebelah kanan cepat dilakukan pemain nomor 15 ini, Diata, arahkan lagi ke depan, coba tadi dikontrol oleh pemain lainnya ataupun Ismaila ataupun Jackson, Nicholas Jackson kali ini dari sebelah kanan, coba dihadang oleh satu pemain dari Belgia, melihat liuknya, masuk kontak penalti, tendangan ataupun umpan tadi masih dihadang dengan baik oleh Arthur Tate. Sayang sekali pergerakan yang sayang tadi, yang memang pergerakan bagus dilakukan dari sektor sebelah kanan. Hari ini peluang justru didapat oleh pemain lainnya yaitu Senegal. Dari tendangan sudut sebelah kiri gawang Thibaut Courtois akan dilakukan oleh pemain nomor 25 Diaf. Kali ini Diaf coba menggiring bola ke sudut sebelah kiri. Kita nantikan. Sementara itu 4 pemain bahkan 5 pemain dari tim Senegal berapa di kotak penalti. Diaf kali ini angkat kedua tangan. Siapakah yang tuju? Umpan kaki kiri melengkung kali ini. Berbahaya tapi bola masih bertebangan kali ini. Dipetik di udara oleh Mor ataupun Thibaut Courtois. Santai-santai saja Thibaut Courtois tadi menangkap bola. Alirkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Moreira. Dorong kali ini ke tengah kepada Tielemans. Tielemans lewati garis tengah kali ini Tielemans. Melihat perekannya di sebelah kanan. Luka Bakiao kali ini. Luka Bakiao lolos. Hampir saja tadi pergerakan oleh pemain asal Benfica ini.

Pendengar, pagi hari merupakan waktu di mana sebagian besar kita mulai beraktivitas, baik itu pelajar untuk ke sekolah, kemudian pekerja maupun yang lainnya. Dan semoga semangat pagi hari ini bisa membuat Anda semakin bergairah untuk menjalani berbagai aktivitas yang akan Anda lakukan. Apalagi ini baru di tanggal 2 Juli, pendengar ya, di awal bulan. Semoga penuh dengan semangat yang luar biasa. Mengakhiri kebersamaan kita ada sebuah lagu yang akan hadir. Dan pendengar, setiap hari adalah awal yang baru. Ambil nafas dalam-dalam, tersenyum dan mulai lagi. Selamat beraktivitas, semoga sukses. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita.

Govina baru saja dimulai dan saat ini terjadi serangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan saudara pendengar siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat sudah lakukan melambung datangnya bola, dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Vasil tendang ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard. Lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola, kali ini di lapangan tengah. Ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada pemain dengan nomor punggung 2, masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Trimat ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman, lagi umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik undur lagi bola ke belakang pada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Sergio Jess, kembalikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman, Sergio Jess, kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie, kembalikan kepada Sergio Jess, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia dan langsung melepaskan tendangan, namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing menjauhi kotak penalti dari Bosnia, namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini Tim Ream lebar ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain